0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kaum Rizky Febian, Adrian Khalif dengan Alamat teman Predua yang baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Dan semangat pagi aja, ini udah mulai beraktivitas juga ya di tempat kerja, udah sampai juga mungkin teman Predua, atau yang baru berangkat, yang masih dalam perjalanan, atau yang udah mulai beres-beres rumah. Aduh, pokoknya apapun yang kamu lakukan hari ini, udah berharap semuanya berjalan baik ya. Walaupun masih di minggu yang baru, biasanya tuh kalau awal-awal minggu tuh kan bakalan penuh dengan kehektikan ya. Semoga tidak sehektik hari Senin kemarin sih. Oke teman Predua, seperti biasa di pukul 8 ini kita hadirkan Pilek Pilih Lagu Kamu. Kira-kira musisi siapa ya yang koleksinya bakal kita kepoin? Ada siapa di sini? Yunda lihat dulu ya. Untuk lagu-lagu baru yang kita hadirkan itu biasanya yang baru rilis lagu. Nah, itu yang kita hadirkan untuk profilnya di Pilek kali ini. Kita bakal bahas tentang Nadine Amizah, teman Predua ya. Siapa yang tidak tahu Nadine Amizah ya, yang merupakan seorang penyanyi solo Indonesia, terkenal sebagai solois dan udah punya lagu yang hit banget ya. Tidak heran kalau dia ini memang memiliki banyak penggemar yang setia mendengarkan setiap lagu rilisannya, apalagi lagu baru yang ini teman Predua. Jadi untuk Nadine Amizah sendiri memang seorang wanita yang lahir di 28 Mei tahun 2000 ya. Kalau Nadine Amizah itu tahun 2000, berarti di bawah Yunda 1 tahun sih. Bisa 2 tahun ya. Udah tua banget sih kalau yang ngomong ini ya. Tapi memang Nadine Amizah tuh dia punya nama lengkap Nadine Amizah Harahap ya. Jadi dia nih seorang Harahap ya, Batak banget nih. Dia mulai terjun ke industri musik di tahun 2017 ya. Pada tahun itu dia juga berkolaborasi sama Dipa Barus ya dengan lagu Old Girl, teman Predua. Jadi 1 tahun setelah itu Nadine ini resmi melakukan debutnya sebagai seorang penyanyi solo dengan lagu pertama dia tuh waktu itu Rumpang ya. Jadi dari lagu ini akhirnya dia berhasil meraih sejumlah penghargaan dan menjadi pendatang baru terbaik di Anugerah Musik Indonesia dari tahun 2019. Dan dia ini juga biasanya tulis sendiri lagu-lagunya teman Predua. Dan berbagai lagu yang dirilisnya itu sebagian besar merupakan lagu yang memang dia tulis sendiri ya. Dia ini lahir dari pasangan Raja dan Intan Gurnita Widiyati, serta memiliki seorang adik perempuan ya yang masih SMA juga teman Predua. Jadi Nadine Amizah ini memang kita lihat punya karya-karya yang keren dan selalu terkenal, punya banyak penggemar juga. Karena emang dia tuh sebenarnya ya mulai gemar bikin apa nih di awal-awal karirnya, karir musiknya tuh teman Predua, dia tuh suka cover lagu ya dari tahun 2017 sampai 2018. Jadi dari cover-cover itu dia akhirnya dapat tawaran dari Dipa Barus untuk duet sama lagu yang diunggah di kanal YouTube mereka ya. Jadi setelah berhasil duet, dia nih akhirnya berkarir nih sebagai penulis lagu dan menyanyikan lagu yang ditulisnya sendiri dengan menjadikan lagu Rumpang sebagai karya debutnya dan langsung melejit ya, dan mengantarkan Nadine Amizah juga mendapatkan banyak penggemar dan pastinya mendapatkan banyak penghargaan musik juga. Kita bakal kepoin untuk profil dari Nadine Amizah karena dia baru rilis lagu kemarin, judulnya Moonlight teman Predua. Nanti bakal kita kepoin lagi untuk koleksi-koleksinya. Yaudah, makasih. Satu nomor lagu datang dari Elijah Woods dengan Sunlight teman Predua. Gak tau kenapa ya, kalau lagu ini diputerin di pagi hari tuh kayak punya stimulus semangat aja. Kalau udah didengerin, langsung aja Yunda kasih untuk kamu yang sedang beraktivitas di pagi hari.

0: 嘛。
1: Bu, boleh bicara sebentar?
2: Tentu, Brenda. Ada apa?
1: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
2: Kamu terima?
1: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
2: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
1: Hah? Maksudnya, Bu?
2: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
1: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
2: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
1: Takut kehilangan semua.

0: semuanya ya, Bu?
1: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
0: Baik, Bu. Saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
1: Nah, itu pilihan yang tepat.
2: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
3: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
2: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
3: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
4: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
7: Produa FM, teman terbaik kamu.

One Less Lonely Girl dari koleksinya Justin Bieber, teman berdua baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Koleksi lama, tapi kalau dengerin tuh, aduh, langsung kembali ya vibes-vibes romantis. Waktu masih zaman-zaman GB, teman berdua. Ih, keren banget. Kita masih akan seru-seruan tentunya di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Di pukul 8 ini dengan Pilek Pilih Lagu Kamu. Musisi Pileknya ada Nadine Amiza, teman berdua ya. Jadi sebagai seorang penyanyi, Nadine memang pernah beberapa kali meraih penghargaan dalam karirnya. Udah banyak banget sih teman-teman berdua. Bahkan ada beberapa yang pernah dia dapat dari masih awal debut ya, sampai akhirnya yang sekarang ini juga yang terbaru dia masih dapat banyak penghargaan nih. Ada yang pertama dari karya produksi dance and electronic dance terbaik di Anugerah Musik Indonesia 2017 untuk lagu All Good ya, All Good dari Dipa Barus featuring Nadine Amiza. Itu yang debut pertamanya dia. Terus tiba-tiba setelah udah dapat banyak penggemar, akhirnya dia pakai lagu Rumpang ya untuk ditulis, dan akhirnya dia di orbitkan teman berdua sebagai seorang solois dan punya banyak sekali penggemar sampai dengan saat ini. Bahkan dia juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai pendatang baru terbaik di Anugerah Musik Indonesia 2019. Terus ada juga karya produksi folk country balada terbaik di Anugerah Musik Indonesia masih di tahun yang sama. Dan di tahun 2020 ada karya produksi folk country balada terbaik ya di Anugerah Musik Indonesia juga. Dan tentu saja teman berdua Nadine Amiza nih salah satu solois cewek yang banyak sekali mengeluarkan single-single hit yang sampai sekarang tuh juga masih dinikmati ya teman berdua. Dan biasanya tuh kayak relate banget sama kehidupan kita sebagai anak-anak muda ya, dengan lagu-lagunya yang emang reflektif. Ini sangat cocok sekali untuk kamu yang mungkin suka lagu-lagu seperti yang ditulis sama Nadine Amiza ya teman berdua. Dan tentu saja untuk kamu yang pengen gabung di Pilek kali ini, kita bahas tentang Nadine Amiza. Untuk koleksi terbarunya juga Yunda hadirkan di option yang pertama. Ada Moonlight, terus ada juga Tawa, terus ada lagunya Semua Aku Dirayakan, dan yang terakhir itu ada lagunya Rumpang. Jadi dari 4 koleksi ini, kira-kira mana nih teman berdua yang pengen kamu dengarkan dan diputerin di pukul 9? Dan seperti biasa nanti yang terbanyak itulah yang bakalan kita hadirkan ya, kita putarkan nanti di jam 9. So stay tune terus. Yuna mau kasih satu nomor lagu lagi yang cukup romantis dari punyanya Glenn Samuel. Ini salah satu lagu yang mewakili hati para lelaki atau para wanita yang sedang jatuh cinta teman berdua, tanpa menyangka bahwa dengan pertemuan yang tidak terduga itu bisa mendatangkan cinta itu sendiri tumbuh dan pastinya menjadi bagian terbaik untuk selalu kita rasakan ya teman berdua. Aduh, ini lagu romantis banget sih yang dihadirkan untuk kamu ya. Enjoy.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple. Ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
3: Bintang radio.
2: Wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Koleksi dari Carol G dengan Bruno Mars, Still Teman Pre-2 ya, baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Dan semoga kamu juga masih enjoy di Pre-2 FM, masih dengan pilih-pilih lagu kamu. Nah, Nadine Amiza ini baru aja melepas single baru yang judulnya tuh Moonlight Teman Pre-2. Karena banyak juga yang udah penasaran sama lagu ini, karena memang yang paling banyak di vote ya sama Teman Pre-2. Kita lihat ada siapa aja nih Teman Pre-2. Yunda mau menyapa dulu, ada Kak Sakira Asia yang udah gabung di line Instagram nih, banyak banget. Ada Kak Mariana, ada Kak Only With You Juvenila ya, ada Kak Alifa, Kak Devin, Kak Aurelia, ada Kak Abadi Putra, terus ada Kak Raihan, Kak Yelan yang sama-sama milihnya tuh Moonlight. Terus ada Kak Ece Giri, Kak Tia yang milihnya Rumpang ya Teman Pre 2. Oke, okay. Ternyata yang terbanyak tuh yang pengen dengerin lagu baru ya. Oke, Teman Pre 2, itulah tadi keseruan kita. Dan setelah ini juga pasti akan Yunda hadirkan koleksi dari Nadine Amiza dengan Moonlight sebagai rilisan terbaru yang banyak di vote juga sama Teman Pre 2. Dan memang dia baru aja rilis lagu ini di bawah naungan label Sorai, dan rilisan tunggal ini resmi tersedia di berbagai gerai digital, jadi kamu bisa dengerin, bahkan di Pre-2 FM Kupang kamu bisa request juga Teman Pre-2. Tapi menariknya untuk lagu ini memang kata si Nadine ya, udah lama ada ya, tapi belum pernah direkam, belum pernah dirilis. Jadi dia ini bilang kalau waktu masih SMA dia beberapa kali bawa pas di panggung musik ya, terus dilihat lagi dari lagu-lagunya, terutama zaman-zaman kayak Sorai, Rumpang ya, itu masih belum punya album. Dia tuh kayak bernostalgia sama lagu yang satu ini, walaupun belum pernah dirilis ya. Tapi untuk Sang Bina Rembulan ini adalah pembuka dari album ketiga Nadine Amiza dan menjadi penentu atmosfer dari keseluruhan rilisan penuh berjudul Laika yang ditinggalkan ya. Dan alasannya adalah ini merupakan salah satu koleksi yang cukup mewakili diri Nadine Amiza Teman Pre 2 ya. Dan pastinya kita akan hadirkan untuk kamu di pilek kali ini, kayaknya langsung aja deh Teman Pre 2. Dan tenang aja karena nanti di pukul 9 nanti kita bakal seru-seruan dengan Spalding Spada Talking. Kita bakal bahas satu topik yang penting banget ya, bersama dengan bintang tamu atau narasumber kita Teman Pre 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9. Terima kasih banyak juga untuk kamu yang tadi udah mengirimkan atensinya ya, yang udah gabung di pilek kali ini, udah vote juga koleksi yang pengen kamu dengarkan. Nanti besok kita bakal ketemu lagi di pilek selanjutnya dengan koleksi-koleksi dari musisi-musisi keren kita. Koleksi dari Nadine Amiza dengan Moonlight Yunda hadirkan untuk Teman Pre 2 sebagai koleksi pilek kali ini yang kita hadirkan. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Masih di 90,9 MHz Predu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Predu. Akhirnya menyapa kamu. Tentunya di Spalding edisi kali ini masih di Spada, bikin pagi kamu makin seru bareng sama Yunda teman Predu. Gimana kabarnya? Kita masih seru-seruan ya di edisi kali ini, dan tentu saja kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, yang mana untuk Spalding kali ini kita akan membahas terkait topik Stop Stigma ODGJ, Bangun Masyarakat yang Inklusif. Nah teman Predua, tentu saja ini merupakan salah satu obrolan yang cukup penting sekali ya, karena memang masih banyak orang yang merasa takut, merasa malu, atau bahkan menjaga jarak ketika mendengar istilah ini. Nah untuk obrolan kali ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Heribertus Manggas yang merupakan Camat Welak Kabupaten Manggarai Barat, teman Predua, yang sudah tersambung bersama kita di line telepon. Halo, selamat pagi Bapak Heri. Halo. Oke, sebentar ya teman Predua. Yunda berusaha untuk menyambungkan untuk obrolan kita kali ini bersama dengan Bapak Heri. Halo, selamat pagi Bapak Heri.
1: Selamat pagi Bu.
0: Oke, luar biasa sudah terhubung ya untuk suaranya teman Predua. Pak Heri, ini gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, baik, sehat Ibu.
0: Oke, ini lagi sibuk-sibuk apa nih Pak Camat nih?
1: Ya, untuk saat ini kebetulan di kecamatan saya bersama dengan pelaksanaan Pilkades untuk tahun ini.
0: Oke.
1: Terus di setelah kesibukan ini juga saya lagi konsen untuk pendampingan teman-teman ODGJ.
0: Oke, ini juga kemarin sempat Yunda baca beritanya, informasinya keren sekali nih Pak Heri. Ini masih ngomong soal topik kita ya, ini berkaitan sekali nih teman Predua, karena memang kalau ngomong soal ODGJ ini banyak orang yang mungkin masih merasa takut, malu, atau bahkan kayak menjaga jarak nih Pak Heri. Nah kalau dilihat dari terkait dengan intervensi penanganan ODGJ di daerah kerja Pak Heri sendiri, ini boleh dijelaskan kepada kami teman Predua, ini data update terbaru terkait masyarakat yang mengalami ODGJ di sana ini seperti apa Pak Heri?
1: Siap, tentu yang pertama saya menyampaikan terima kasih ya Ibu, saya boleh bergabung bersama RRI Predua Kupang di kesempatan yang luar biasa ini. Memang untuk data ODGJ di Kecamatan Welak yang saya diberi tugas oleh Bupati dan Wakil Bupati saat ini untuk Kecamatan Welak, data ODGJ-nya itu kurang lebih 68 orang.
0: 68 orang di daerah kerja Pak Heri sendiri?
1: Siap.
0: Oke. Nah ini juga kita lihat ya teman Predua, kalau dilihat dari latar belakang keluarga mereka ini seperti apa Pak Heri?
1: Ini kalau bicara latar belakang keluarga, ini sebenarnya untuk bicara faktor ekonomi juga tidak ya. Tetapi saya bisa melihatnya juga ini merupakan ada beban psikologis berat, artinya ada masalah dalam keluarga, bisa juga kegagalan dalam dalam hidup, atau mungkin ada tekanan sosial dalam lingkungan masyarakat. Terus yang saya pantau selama saya berkunjung ke beberapa teman ODGJ kita ini memang ada keterlambatan dalam penanganan sebenarnya. Sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa gangguan mental sebagai kutukan atau aib begitu, yang membuat keluarga kerap menyembunyikan penderita begitu. Ada yang disebut dengan istilah isolasi sosial, mengurung diri, sehingga pihak puskesmas juga tidak bisa dapat memantau secara maksimal. Kira-kira begitu Ibu.
0: Oke, berarti ini bukan hanya soal faktor ekonomi saja ya Pak Heri ya?
1: Ya, ada stresor sosial juga.
0: Oke. Oke, ini kalau dilihat dari setiap daerah tuh pasti punya kondisi dan tantangan yang berbeda kan Pak Hiri. Kalau melihat dari situasi di Welak saat ini, sebenarnya tantangan apa sih yang paling sering dijumpai oleh Bapak dalam penanganan ODGJ ini?
1: Baik, bicara tantangan, memang hambatan yang paling utama itu mungkin keterbatasan SDM ya. Salah satunya kurang tenaga medis yang terlatih, itu bisa juga bagian penting yang perlu diperhatikan ke depannya. Karena teman-teman medis ini bisa juga mereka ada beban kerja ganda, karena di puskesmas itu kan ada pengelola ODGJ. Takutnya mereka tidak merangkap satu program saja. Saya berpikir bahwa kalau mereka concern di satu program ini, karena ini kan bicara ODGJ ini program nasional juga.
0: Iya. Benar.
1: Tantangan yang kedua juga mungkin bisa di stigma ini, stigma dan diskriminasi, bagaimana pandangan negatif masyarakat terhadap kaum rentan ini. Mm-hmm. Ini juga bagian dari hambatan sosial.
0: Okay.
1: Dan yang berikut mungkin tantangan yang paling dirasakan itu mungkin kendala logistik ya Ibu ya. Mm-hmm. Mungkin stok terbatas, apa namanya, obat terbatas, terus ketersediaan fasilitas ya, sebagai akses rujukan sangat jauh karena geografis kami juga cukup lumayan jauh untuk vaskes rujukan.
0: Oke, baik. Dan ini biasanya kalau kita lihat lagi nih teman Pro 2, ini Bapak supaya penanganannya tepat ya, tentu pemerintah perlu tahu nih kondisi real di lapangan. Nah, Yunda juga penasaran nih sejauh mana sih pemerintah kecamatan mengenali dan memetakan keberadaan warga dengan gangguan jiwa di wilayah Welak sendiri nih Pak Heri.
1: Saya rasa ini penting sekali Ibu, bagaimana proses pengumpulan data agar apa ya, agar mempermudah dalam melakukan pengawasan, mempermudah dalam pelayanan medis serta rehabilitasi sosial.
0: Okay.
1: Tujuannya apa? Saya rasa kembali ke akurasi data. Kalau jumlahnya real, saya rasa identitas ODGJ juga kita bisa mengetahui secara detail, sehingga data yang ada di desa, di puskesmas dan di dinas kesehatan itu bisa satu, sehingga ada akurasi data antara desa hingga tingkat dinas. Saya rasa baguslah kalau ada pemetaan data seperti itu Ibu.
0: Benar sekali. Nah kalau misalkan nih Pak Heri, kalau ada warga yang tiba-tiba ya membutuhkan bantuan atau penanganan, masyarakat tuh biasanya kan ingin tahu nih harus melapor kemana dulu dan siapa nih yang bisa bergerak lebih dulu ya. Kalau dari Pak Heri sendiri bisa diceritakan seperti apa sih alur penanganannya dari desa hingga sampai ke kecamatan untuk di Welak sendiri?
1: Kalau yang saya amati, biasanya keluarga melaporkan langsung kepada teman-teman puskesmas.
0: Okay.
1: Tetapi kalau dari sisi regulasi, menurut saya lebih baik bahwa karena pemerintahan yang terdekat di masyarakat itu adalah pemerintahan desa. Sehingga bisa pelayanan medisnya oleh teman-teman puskesmas, pemeriksaan bisa dilakukan secepat mungkin, dan teman-teman insos bicara rehabilitasi sosial, sehingga teman-teman puskesmas ini betul-betul melaksanakan berdasarkan laporan teman-teman PMDes. Kalau alurnya seperti itu, saya rasa penanganan ODGJ ini terstruktur dengan baik. Saya rasa begitu Ibu.
0: Oke. Dan kalau kita lihat juga nih Pak Heri, seringkali ya pembicaraan tentang ODGJ ini biasanya kan hanya berhenti pada soal pengobatan saja. Padahal mereka ini kan juga punya hak untuk hidup yang layak, dihargai sebagai manusia. Kalau dari Pak Heri sendiri, sejauh mana sih pemerintah hadir dalam aspek?
1: Saya rasa mereka punya hak asasi mendasar ya, mencakup akses pengobatan medis yang tepat. Dan juga mereka juga punya hak yang sama dengan kita untuk memiliki tempat tinggal yang aman.
0: Benar.
1: Tentu beberapa kegiatan saya ini untuk memastikan tempat tinggal teman-teman ODGJ ini yang baik, yang aman, nyaman, terutama teman-teman yang masih dipasung saat ini. Dan saya pastikan bahwa teman-teman ODGJ yang saya kunjungi ini, mereka layaknya harus bisa mendapatkan layanan kesehatan, berhak mendapatkan obat, dan pemeriksaan rutin tentu dibarengi dengan koordinasi dengan teman-teman puskesmas. Dan saya rasa mereka sepatutnya dihargailah sebagai manusia tanpa penghinaan. Pokoknya intinya perlakuan secara manusiawi. Saya rasa begitu, Ibu.
0: Oke. Baik, Bapak Heri masih mendengar suara saya?
1: Siap, masih mendengar dengan baik, Ibu.
0: Ini pastikan dulu ya, karena kita bukan satu daerah nih, satu kota Kupang. Oke.
1: Siap, Ibu. Siap.
0: Ini kalau ngomong soal penanganan ODGJ nih, Pak Heri, ini tidak bisa kalau kita kerjakan sendirian, benar. Dan banyak pihak nih yang harus bisa saling terhubung juga, ada kolaborasi. Boleh dijelaskan koordinasi antar instansi selama ini yang berjalan di Kecamatan Welak sendiri seperti apa nih, Pak Heri?
1: Siap, terima kasih. Kebetulan penanganan OJK ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.
0: Benar.
1: Tentu peran camat di sini sebagai koordinator wilayah sangat penting sekali untuk bagaimana bisa saya mengkoordinasi dengan unsur-unsur lainnya. Ada TNI Polri, ada Puskesmas, ada Pemdes, supaya apa yang disampaikan teman-teman Pemdes di paling bawah untuk melaporkan data awal. Sehingga teman-teman Puskesmas bisa melayani secara medis, dan saya selaku koordinator wilayah untuk bisa memastikan bahwa unsur Forkopimcam itu hadir bersama. Karena ini bicara dari sisi keamanan dan pada waktu saat evakuasi teman-teman ODGJ ini. Saya rasa koordinasi ini penting, sinergitasnya harus diperkuat lah, Ibu.
0: Benar sekali, dan ini mungkin bisa jadi inspirasi dan contoh buat kecamatan atau daerah-daerah yang lain nih, Pak Heri. Seberapa penting sih data tuh menjadi ke dasar kebijakan, dan apakah dari Kecamatan Welak sendiri udah ada pendataan khusus ODGJ, dan bagaimana data itu bisa membantu pemerintah dalam mengambil keputusan? Ini mungkin bisa jadi contoh atau inspirasi dari daerah-daerah yang lain nih, Pak.
1: Siap, terima kasih, Bu. Bicara pendataan ODGJ ini, saya rasa ini penting sekali.
0: Okay.
1: Pendataan ODGJ di 3 kecamatan ini harus by name, by address. Tentu melalui kerjasama lintas sektor. Ada pihak kecamatan, puskesmas, Pemdes, teman-teman kesehatan, dan juga ada dinsos dan dinkes. Tujuannya apa? Ya, untuk memetakan jumlahnya. Dan juga untuk memetakan lokasi sebaran teman-teman ODGJ ini di setiap wilayah. Dan yang paling penting ini bagaimana kita melakukan kunjungan rumah atau sweeping. Ini untuk memastikan keberadaan teman-teman ODGJ di setiap wilayah yang ada di 16 desa di tingkat kecamatan Welak, Ibu.
0: Oke. Karena kalau kita lihat dari contoh-contoh kasus yang ada, ini biasanya di banyak keluarga nih, Pak Heri, merawat anggota keluarga dengan gangguan jiwa ini tentu bukan hal yang mudah juga. Nah, ini Yunda juga pengen tahu nih, dukungan seperti apa sih yang biasanya diberikan pemerintah kepada keluarga?
1: Terima kasih, Bu. Kebetulan saya baru aktif ini kurang lebih 4 bulan terakhir.
0: Oke. Baik.
1: 4 bulan terakhir, saya punya kepedulian dan punya panggilan hati untuk bagaimana pendampingan terhadap teman-teman kaum rentan ini. Tentu kapasitas pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan juga pemerintah sebagai edukator menyedia jaminan layanan yang terintegrasi untuk apa? Ya, untuk memperkuat kapasitas keluarga dalam mendampingi teman-teman ODGJ ini. Dan teman-teman ini butuh pendampingan medis. Ada kunjungan rumah, kunjungan rutin yang memang sering dilakukan oleh teman-teman pengelola ODGJ di tingkat puskesmas. Dan untuk diketahui bahwa posyandu jiwa ini penting. Ini untuk apa? Untuk pemantauan kesehatan jiwa. Terus bicara edukasi, saya rasa ini penting sekali ya, Ibu. Bagaimana melatih keluarga pasien untuk merawat pasien yang ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana memantau mereka kepatuhan soal dalam minum obat, literasi kesehatan mental untuk mengurangi stigma negatif agar mereka tidak mengucilkan pasien ODGJ ini dari tengah-tengah keluarga. Dan yang paling penting mungkin juga mereka berhak lah mendapat bantuan sosial, rehabilitasi bersama. Ini bicara tentang jaminan sosial. Saya rasa itu poinnya pemerintah. Terima kasih, Bu.
0: Okay. Dan ini juga tadi sempat Yunda baca ya untuk berita dari Bapak Camat kita ini Pak Heri yang tentunya menaruh perhatian khusus. Ini apa yang mendorong Pak Heri untuk menaruh perhatian khusus untuk para warga yang menderita ODGJ di sana nih Pak, dari perjalanan Bapak sendiri selama 4 bulan ini?

0: sebenarnya, agar mereka bisa diperhatikan, diperlakukan seperti halnya seperti kita yang sedang sehat. Dan mungkin ke depannya bagaimana saya bisa mengoptimalkan anggaran-anggaran di desa ke depannya itu untuk bisa secara khusus operasional itu bisa menangani teman-teman ODGJ-nya di tingkat desa agar mereka diperhatikan secara khusus. Saya rasa ini bagian penting untuk mereka diperlakukan secara khusus.
1: Oke, dan kalau kita lihat ya, mendengar istilah masyarakat inklusif nih Pak Heri, tapi mungkin belum semua orang membayangkan seperti apa sih wujud nyatanya. Nah kalau dari Pak Heri sendiri, masyarakat yang benar-benar dikatakan inklusif itu yang seperti apa?
0: Mungkin yang saya sampaikan tadi itu, mungkin mereka harus tidak lagi menggunakan label negatif ya, yep, atau label buruk. Saya rasa bicara ODGJ ini bukan kutukan dan juga bukan sebuah aib. Jadi bagi saya teman-teman ODGJ ini harus mereka tanpa pasu, harapannya dilakukan secara medis dan lebih humanis begitu. Dan mereka harus mendapat dukungan sosial. Tetangga harus merangkul mereka, dan mereka harus diperlakukan seperti layaknya kita inilah, setara dengan kita-kita yang lain. Saya rasa bebas stigma itulah yang paling utama.
1: Oke. Karena memang kalau bicara soal kehidupan sehari-hari di kampung atau di desa, peran tetangga dan lingkungan sebenarnya tuh punya dampak yang sangat besar kan Pak Heri. Ini langkah ya, sederhana apa sih yang bisa kita lakukan ya sebagai pemerintah desa atau masyarakat agar ODGJ ini tetap merasa menjadi bagian dari komunitas masyarakat?
0: Siap. Tentu bicara pemerintah desa dan masyarakat ini harus bersinergi.
1: Okay.
0: Untuk apa ya? Untuk menghentikan stigma itu tadi. Mm-hmm. Libatkan mereka dalam aktivitas sosial. Okay. Seperti apa peran Pemdes? Salah satunya bisa anggarkan bantuan sosial, berikan makanan sehat bagi teman-teman ODGJ ini. Dan yang paling penting juga, ya salah satu konsep ke depan bagaimana desa itu punya inovasi untuk desa sehat jiwa. Untuk apa ya? Untuk deteksi kesehatan mental sejak awal. Apa peran masyarakatnya? Bagi saya, kembali hentikan stigma buruk. Bagaimana kita perlakukan mereka seperti manusia normal, dan kita sama-sama lah mengawasi mereka dalam minum obat secara teratur, ajak mereka dalam kegiatan gotong royong, dan lain-lainnya, agar mereka tidak merasa terpojok berada di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa begitulah, Ibu.
1: Oke. Nah ini bagaimana dengan warga yang mungkin setelah mendapatkan perawatan, pengobatan, kondisinya semakin membaik dan ingin kembali menjalani aktivitas seperti kita ya dalam kehidupan normal. Sejauh mana pemerintah membuka ruang bagi mereka untuk bisa kembali berinteraksi dan beraktivitas nih Pak Heri?
0: Siap. Saya rasa ini kembali peran pemerintah juga harus ada di dalamnya. Dipastikan bahwa mereka itu mendapatkan rehabilitasi sosial agar mereka bisa kembali berinteraksi dengan keluarga di tengah-tengah masyarakat agar mereka tidak dikucilkan. Terus mereka tetap dipantau oleh teman-teman medis agar mereka diperlakukan secara humanis sehingga mereka layaknya seperti berinteraksi lah dengan kita yang lainnya ini.
1: Oke. Dan untuk pendampingannya pasti berlanjut dong ya Pak Heri ya? Halo?
0: Siap Ibu.
1: Oke. Masih mendengar suara saya Pak Heri?
0: Siap, masih.
1: Oke, baik. Ini berkaitan dengan pendampingannya sendiri, seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Heri, bahwa dipastikan ya bagi pemerintah untuk pendampingannya ini akan terus berlanjut ya oleh pihak dari puskesmas sendiri, Pak.
0: Benar-benar sekali, Bu. Saya rasa peran pemerintah dalam penanganan ODGJ ini harus berkesinambungan.
1: Okay.
0: Dia tidak boleh berhenti. Penanganan ini tentunya melibatkan rangkaian proses panjang.
1: Yes.
0: Deteksi

0: Dan deteksi dini itu penting sekali, Ibu, menurut saya, melalui screening awal. Untuk apa? Untuk kita mengetahui bahwa apakah seseorang ini punya masalah kejiwaan atau tidak. Tentu domain ini ada di teman-teman puskesmas yang menggunakan instrumen kuesioner tersendiri yang menjadi rujukan teman-teman puskesmas ataupun rumah sakit dalam hal screening awal. Saya rasa ini penting sekali, harus berkelanjutan dan berkesinambungan.
1: Oke. Dan selain pendampingan sosial nih Pak Heri, biasanya kan kegiatan produktif ini juga sangat membantu untuk pemulihan dan rasa membangun rasa percaya diri mereka nih. Nah, kalau di Welak sendiri udah ada tidak program atau kegiatan yang memungkinkan bagi warga yang ODGJ ini bisa ikut terlibat sesuai dengan kemampuan mereka setelah masa pemulihan?
0: Untuk saat ini belum ya, Bu, ya. Belum, okay. Karena memang belum ada komunitas tersendiri berkaitan dengan ini.
1: Okay.
0: Tetapi yang paling penting bahwa kolaborasi lintas sektor ini sangat dibutuhkan untuk saat ini. Sehingga teman-teman ODGJ ini betul-betul diperhatikan serius oleh pemerintah. Syukur kalau ada komunitas yang memang punya panggilan hati di bidang ini dalam hal penanganan teman-teman kaum rentan. Cara kolaborasi ini harus diperkuat.
1: Oke. Nah, biasa nih Pak Heri, kadang keluarga kalau udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kadang mereka juga tetap merasa kewalahan nih untuk mendampingi anggota keluarga mereka yang ODGJ. Nah, dalam situasi seperti ini, apa sih yang biasanya dilakukan pemerintah untuk membantu keluarga?
0: Kalau bicara ini tentu saja pemerintah harus berperan sebagai fasilitator utama dalam menjamin keadaan sulit ini. Tentu dengan kebijakan-kebijakan yang peduli dengan kaum rentan ini untuk pemenuhan dalam segala hal. Apa yang dibutuhkan yang paling urgent di kehidupan mereka. Saya rasa peran pemerintah sangat-sangat strategis di situ untuk memastikan bahwa segala hal yang dibutuhkan oleh teman-teman ini dapat terpenuhi.
1: Dan dilihat dari kondisi masyarakat, bahkan yang dilakukan Bapak selama 4 bulan ini ya untuk di daerah Welak sendiri. Bagaimana Bapak menilai bahwa pemahaman warga nih sepertinya sudah mulai berubah tentang penanganan ODGJ yang memang bukan hanya tugas keluarga atau tenaga kesehatan tapi tanggung jawab bersama. Sejauh mana sih Bapak untuk melihat pemahaman warga sejauh ini?
0: Memang itu kan dan menjadi tolak ukur dalam proses pemulihan. Dan edukasi publik ini sangat dibutuhkan sekali di waktu yang mendatang supaya penanganan ODGJ ini bukan hanya tanggung jawab keluarga tapi tanggung jawab bersama. Saya rasa ini kita harus perkuat sinergitas antara camat, antara pemerintah desa dan juga teman-teman puskesmas dan mungkin yang paling penting teman-teman kader kesehatan. Salah saya begitu, Ibu.
1: Kalau dilihat dari kondisi saat ini, Pak Heri, bagian mana sih yang dari pemahaman Bapak yang Bapak lihat sendiri yang sistem penanganan ODGJ di Welak yang memang perlu untuk diperkuat ke depan kalau dilihat dari kondisi saat ini di daerah Bapak?
0: Mungkin bagi saya kuat sinergitas ya, Bu, ya. Kalau saya kan sebagai camat di wilayah ini, sebagai koordinator wilayah, di situ saya bisa harus memastikan di mana peran-peran kami yang bisa secara bersama mengatasi persoalan ini. Sebagai koordinator wilayah, tentu saya harus mampu mengkoordinasikan bersama teman-teman lainnya untuk bisa sama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk perkuat bagaimana kita bersama-sama mengatasi persoalan yang dihadapi ini. Karena bicara ODGJ ini kan program nasional juga lah.
1: Benar.
0: Ya.
1: Oke. Dan pastinya kita juga ingin mendengarkan ya dari Pak Heri sendiri berkaitan dengan langkah dan juga komitmen nih ya. Masyarakat tentu juga ingin mendengar arah ke depan. Apa sih komitmen dan langkah konkret yang sedang dipersiapkan ya oleh pemerintah Kecamatan Welak untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan inklusif bagi ODGJ? Dan ini mungkin bisa jadi contoh buat daerah-daerah yang lain nih Pak Heri.
0: Iya, baik. Terima kasih ya, Ibu. Saya rasa ini kesempatan yang luar biasa bagi saya bisa diperkenalkan oleh RRI Pro 2 Kupang. Saya rasa kembali yang saya sampaikan di awal juga tadi, bahwa bagaimana kita memperkuat sinergitas. Kalau bicara ini, mungkin bagi saya pribadi ya, bagaimana kita berkomitmen memanusiakan ODGJ ini. Yang dimunculkan melalui transisi layanan kesehatan yang berfokus pada pendekatan promotif, pendekatan preventif, dan inklusif tentunya yang berbasis masyarakat. Saya rasa perkuat sinergitas dan berkolaborasi lah.
1: Oke. Dan kita lihat juga ya dari profil Pak Heri sendiri berkaitan dengan kerja dan pendampingan kepada teman-teman di teman-teman ODGJ di daerah Pak Heri sendiri. Pak Heri, ini mungkin boleh dibagikan sama kita, apa sih yang Bapak lihat di sana yang akhirnya menyita perhatian khusus dari Bapak untuk pendampingan bagi teman-teman yang ODGJ ini, Pak?
0: Ya, saya rasa ini berdasarkan pengalaman saya beberapa bulan terakhir ini, kembali panggilan hati ya Ibu. Memang tidak semua orang bisa mendedikasikan diri berkaitan dengan penanganan ODGJ ini. Saya menyadari bahwa persoalan ODGJ ini memang bukan sekadar tugas pemerintah atau jabatan. Tapi bagaimana soal bicara kemanusiaan. Mereka membutuhkan yang namanya penerimaan, penghargaan, dan kesempatan untuk kembali ke masyarakat. Memang saya secara pribadi, kami belum sempurna dan masih banyak tantangan, tapi saya percaya langkah kecil yang tulus dapat memberi harapan yang pada akhirnya teman-teman kaum rentan ini, bagaimana kita bicara tentang manusia, bagaimana kita bicara tentang martabatnya, dan kehadiran kita bagi sesama. Bagi saya, pelayanan sejati adalah ketika tugas berubah untuk menjadi panggilan untuk hadir, saling peduli, dan melayani dengan tulus. Saya rasa sesederhana itu sajalah Ibu, untuk mengabdi atau mendedikasikan diri untuk teman-teman ODGJ ini.
1: Oke. Dan di akhir dari kebersamaan kita di Spalding kali ini yang terakhir nih Pak Heri sebagai penutup obrolan pagi ini. Boleh kita meminta pesan langsung ya dari Pak Heri selaku Camat Welak ya. Apa sih yang ingin Bapak sampaikan agar tidak lagi melihat ODGJ dari stigma dan label, melainkan bagi sesama warga yang berhak mendapatkan perhatian dan kehidupan yang layak. Ini sebagai pesan yang terakhir nih Pak Heri.
0: Siap, terima kasih banyak sekali lagi Ibu. Ini kesempatan yang luar biasa bagi saya. Kita bersepakat, hapus stigma dan diskriminasi, perkuat lintas sektor, mari kita lakukan screening awal sejak dini. Untuk apa? Untuk kita mendorong penapisan kesehatan mental sejak dini. Tentu saya selaku camat, amanah ini bagi saya bukan sekedar jabatan, tapi merupakan panggilan untuk mengabdi, melayani serta hadir di tengah masyarakat. Tentu saya juga sebagai camat merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten. Saya juga terima kasih kepada Bapak Bupati Manggarai Barat dan juga Bapak Wakil. Saya sebagai camat berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas dan langsung tanggung jawab, tentu sesuai dengan batasan kemampuan saya. Tentu saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada RRI Pro 2 Kupang yang telah memberikan saya kesempatan untuk saling berbagi, dan amanah ini saya akan jaga dengan baik. Semoga setiap langkah pengabdian yang kita lakukan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan harapan masyarakat, terutama di teman-teman ODGJ ini. Dan sebagai penutup, mungkin Ibu izin saya pernah membaca dalam satu buku tentang leadership, dan kutipan itu teringat jelas dalam pikiran saya, let's care for one another.
1: Wow, keren ya teman Pradua. Pak Heri, terima kasih banyak. Ini pesan yang cukup menyentuh juga, dan kita berharap ya segala kerja dan pelayanan yang baik ini akan terus berkelanjutan dan memberikan dampak yang baik juga bagi masyarakat di sana, terkhususnya untuk teman-teman kita yang ODGJ ya. Dan terima kasih banyak untuk pengalaman dan pemikiran yang baik pagi ini, Pak Heri. Sukses selalu di sana, dan semoga obrolan ini juga teman Pro 2 bisa membuka hati dan pikiran masyarakat untuk bisa lebih peduli terhadap kesehatan mental serta bersama-sama membangun lingkungan yang ramah dan juga inklusif. Pak Heri, terima kasih banyak untuk waktunya, Bapak. Halo? Halo, Pak Heri?
0: Sebentar. Siap, Ibu, pagi, Ibu.
1: Oke, masih tersambung suara Yunda, masih didengar?
0: Siap, masih.
1: Oke, Pak Heri, terima kasih banyak untuk segala pemikiran baik dan pengalaman yang berharga yang cukup menggugah kita di pagi hari ini di Spalding. Kita berharap segala wujud pelayanan di sana bisa terus berkelanjutan dan menjadi berkat bagi masyarakat Welak di sana, Bapak.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak, Ibu.
1: Oke, terima kasih banyak. Yunda juga sudah harus mengakhiri obrolan kita di Spalding kali ini. Kita akan ketemu lagi di edisi selanjutnya yang pastinya mendatangkan bintang tamu yang akan menginspirasi kamu. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pro 2 karena kita Indonesia. See you. Halo, Pak Heri.

0: Ayo gabung-gabung, kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pengen jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia saat ini mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Penyandang disabilitas wajib memiliki dan mendapatkan haknya untuk hidup bebas dari stigma, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, pelayanan publik, pendataan, bebas dari diskriminasi, dan hak lainnya yang dijamin dalam undang-undang. Jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah ada dalam Konstitusi Negara Indonesia. Selain itu, secara khusus, Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dengan adanya jaminan peraturan perundang-undangan tersebut, maka tidak boleh ada lagi peraturan kebijakan atau bahkan perlakuan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Mari wujudkan pembangunan yang inklusif dengan prinsip aksesibilitas, partisipasi, dan anti-diskriminasi menuju Indonesia yang inklusif 2023.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Spada.
7: Selamat pagi teman Produa.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: Produa FM.
11: Teman

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Masih di 90,9 MHz Pradu RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradu. Itulah tadi keseruan kita di sepanjang sepada bikin pagi kamu makin seru. Terima kasih banyak untuk kamu juga yang pastinya udah bergabung ya, mengirimkan atensinya. Seru-seruan bareng sama Yunda dari tadi pukul 6 sampai ini udah di pukul 9 lewat 58 menit ya, teman Pradu. Dan pastinya kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita di Santai Siang. Edisi kali ini masih akan ditemani sama Yunda dengan info Pradu di pukul 10. Kita bakal seru-seruan sampai di pukul 11 nanti dengan Pradu Hitlist Station. Terus di Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pre2, saatnya untuk kamu update info Pre2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Selasa tanggal 11 bulan Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre2, Ariana Grande kembali menorehkan rekor barunya lewat album ke-8 miliknya Pete Hall yang resmi debut di nomor 1 di Billboard 200 edisi 15 Agustus 2026, dan album ini berhasil terjual 295 ribu unit, setara album equivalent album units di Amerika Serikat dalam periode pelacakan yang berakhir di 6 Agustus dan menjadikannya pekan terbesar bagi Ariana dari segi unit di sepanjang dekade 2020-an. Dan untuk album ini juga sekaligus mencatatkan pekan penjualan album fisik terbesar Ariana dalam lebih dari satu dekade terakhir. Informasi selanjutnya, teman Pre2, penyanyi dan penulis lagu Alex Warren resmi merilis single terbaru berjudul Rescuer di Agustus ini. Dan lagu ini meluncur bersamaan dengan video musik yang disutradarai oleh Adrian Denohu dan dirilis di tengah gelaran tour dunia Alex Finding Family on the Road Tour. Dan lagu ini diciptakan Alex sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih kepada sang istri, Cover Annan, yang mana Alex Warren mengungkapkan bahwa dia merupakan sosok yang menyelamatkan hidup saat berada di titik terendah. Dan rilisan ini menjadi pembuka menuju album studio keduanya bertajuk Wild Child yang dirilis di 28 Agustus mendatang via Atlantic Records.

Informasi yang terakhir teman Pre2, Big Bang bersiap merilis single digital terbaru berjudul Big yang menyambut ulang tahun ke-20 mereka dan agensi UG Entertainment. Dalam laporan yang disiarkan kantor berita Korea Selatan mengatakan bahwa Big merupakan lagu yang menggambarkan Big Bang seiring peringatan 20 tahun debut grup tersebut, dan lagu ini akan dirilis di 19 Agustus 2026 dan akan menjadi rilisan terbaru dari Big Bang setelah 4 tahun 4 bulan. Dan sebelumnya grup ini juga vakum sejak meluncurkan single berjudul Still Life di April tahun 2022. Demikianlah info Pre2 FM Kupang, teman Pre2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Santai Siang. Stay tune di Pre2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Tompelo nomor 8 OE Bobo Kota Kupang. Kita tidak sendiri karena sudah hadir bersama dengan kita bintang tamu bakat yang luar biasa.

Masih di 90,9 MHz Pradu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Pradu hitlist lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu, teman Pradu. Kita hadirkan mengawali kebersamaan kita di Santai Siang edisi kali ini. Dan selamat siang saja untuk teman Pradu yang pastinya udah berjibaku dengan tugas pekerjaan. Ya, semangat aja teman Pradu. Dan pastinya kita masih hadir menemani kamu dengan lagu-lagu yang asik-asik banget. Apalagi lagu-lagu baru ya yang udah bikin teman Pradu banyak yang penasaran nih. Kita masih akan hadirkan juga beberapa informasi-informasi terkini buat teman Pradu di sepanjang Pradu Hitlist kali ini. Kita mau dengerin dulu koleksi yang datang kali ini dari punyanya Dinda Gania dengan Bad Connection. Ini salah satu lagu baru juga yang kita hadirkan di Pradu Hitlist. So enjoy teman Pradu.

0: New entry.
1: Hit music now.
2: Duh, kenyang. Duh, kalau udah gini, enaknya tidur sih. Ah, rebahan dulu ah.
3: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
2: Lah, emangnya kenapa? Perut kenyang, mata ngantuk lagi. Paket combo nih buat tidur.
3: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik, perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.
0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
4: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Koleksi dari Lex Rin dengan Well Enough Say Teman Predua ya. Ini salah satu lagu dari musisi muda asal Kota Kupang, Lex Rin ya. Ini keren banget lagunya. Single terbaru dirilis di 8 Juli kemarin sih. Dan lagu ini memang menjadi karya terbaru yang masih mengusung warna Shinpop sebagai identitas musikal dari seorang Lex Rin ya Teman Predua. Jadi kemarin tuh sempat main-main juga di Predua, dia kasih tahu kalau untuk lagu ini memang lahir dari pengalaman pribadi tentang perjuangan melepaskan seseorang yang masih sulit dilepaskan. Aduh, ini kayaknya relate ya sama anak-anak muda sekarang ini yang kayak masih belum move on dari masa lalu gitu ya. Walaupun udah mencoba membuka hati buat orang lain, tapi perasaan itu masih aja kembali hadir. Aduh. Dan tentu saja kita masih punya lagu-lagu baru yang keren-keren di Predo Hitlist kali ini ya. Yuna mau kasih satu nomor lagu dari punyanya Flow dengan Cry Ugly, tapi Yuna juga punya teman Predu yang tadi udah gabung juga di line WhatsApp kita, ada siapa ini? Oh, ini kayaknya request lagu yang baru aja diputar tadi sama Yunda sih teman Predu ya. Kita bacain dulu, ini ada siapa ini? Hai kakak, saya Firly, izin mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kak. Terima kasih, salamnya buat kakak penyiarnya aja, semangat terus siarannya kakak. Terima kasih untuk kak Firly, tapi udah Yunda puterin tadi loh Selena Grace dengan Sumpah Mati, kita udah menggalau. Kak Firly terima kasih ya udah gabung, nanti Yunda puterin aja di pukul 11 nanti ya untuk Sumpah Mati dari Selena Grace. Karena tadi, karena memang Yunda juga pengen dengerin suaranya Selena, udah Yunda puterin tadi nih, gak apa-apa ya Kak Firly ya. Terima kasih banyak untuk teman Predua juga yang masih mau gabung buat request, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia, atau yang sekadar untuk berbagai informasi di tempat kamu yang lagi seru-seru, yang lagi happening, boleh langsung mention aja di medsos kita. Flow dengan Cry Ugly sebagai salah satu koleksi terbaru di Predua Hitlist kali ini yang mau Yunda hadirkan. So enjoy teman Predua.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Tennessee, teman Pro 2 dingin Chris out yang beraja lewat dari ruang dengar kamu. Masih di Pro 2 hitlist lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu. Ada Kak Teddy yang tadi udah gabung juga di line Instagram kita, sudah menyapa. Selamat pagi Kak Yunda. Boleh dong request koleksinya Denanda yang baru tiba-tiba kau. Oke. Salam-salamnya untuk semua teman Pro 2 aja yang udah beraktivitas, dan salam semangat selalu untuk kakak penyiar dan semoga diputarkan ya Kak Yunda. Ya pasti diputarkan dong, masa tidak sih Kak Teddy. Terima kasih ya untuk Kak Teddy. Kak Teddy, Teddy ini Teddy apa? Teddy Swims ya. Karena Teddy Swims juga bikin lagu baru nih. Oke teman Pro 2, kita masih seru-seruan dan setelah ini akan Yunda hadirkan koleksi dari Denanda dengan Tiba-Tiba Kau. Dan juga masih dengan informasi terupdate untuk kamu, kita lihat kalau tadi ya sempat Yunda hadirkan informasi dari Big Bang yang akhirnya mereka tuh mau rilis ya lagu baru yang pastinya ini bakalan menggebrakkan panggung K-pop ya. Yang pastinya mereka comeback lagi dengan single baru nih yang judulnya tuh Big, teman Pre 2, dalam menyambut ulang tahun grup mereka yang ke-20. Jadi memang untuk lagu Big ini merupakan lagu yang menggambarkan situasi dan kondisi Big Bang saat ini dengan peringatan ke-20 tahun debut mereka, dan bakalan dirilis nanti di tanggal 19 Agustus. Aduh, aku sebagai seorang VIP sejati pastinya sangat menantikan sekali untuk lagu ini, teman Pre 2, dan itu katanya bakalan jadi single pembuka untuk album mereka. Weiss, ditunggu sekali. Kita langsung aja dengarkan Denanda dengan Tiba-Tiba Kau yang udah di request tadi sama teman Pre 2 di line Instagram, dan masih dengan lagu-lagu baru lainnya di Pre 2 Hitlist kali ini. So enjoy.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradiorri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itulah tadi keseruan kita dengan Pro 2 Hitlist di sepanjang pukul 10 sampai dengan pukul 11 ini ya. Dan terima kasih banyak untuk kamu juga yang tadi udah mengirimkan atensinya. Terima kasih banyak teman Pro 2. Yuna juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Keseruan kita masih akan berlanjut, nanti akan ada Isaac Octavian yang akan menemani kamu dalam rangkaian santai siang selanjutnya. Masih dengan Pro 2 Hitlist ya, dengan acara-acara yang seru, topik-topik yang keren, dan berita-berita yang terupdate lainnya untuk kamu. So stay tune terus. Ini makasih satu nomor lagu yang datang untuk mengakhiri kebersamaan kita kali ini ya, dengan punyanya Caleb G ini. Tunggu ya, Yunda cari dulu nih. Caleb G tadi ada lagu barunya teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang menurut Yunda enak banget ya, untuk lagu terbaru yang I Found You. Aduh, ini kalian harus dengerin sih. Yunda kasih untuk kamu. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yunda pamit and see you teman Pro 2. Dadah.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengajar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jane Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 saudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapura Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ini toh video
1: guys, film kemarin. Jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Santai siang, hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Dari kawasan Tempel Lombor 8, periode dari kumpang teman terbaik kamu, Julia Misel dengan Isius teman periode 2. Gimana, ada isu apa hari ini? Kayak sekarang tiap kali buka media sosial tuh isinya isu mulu ya, isinya berita aja. Ada yang bikin senang tapi lebih banyak bikin stres sih sebenarnya. Makanya rugi pengen banget untuk simpan tahan handphone, simpan tahan media sosial, udah dengerin aja Periode FM. Gak ketinggalan informasi, gak ke-distract juga, gak stres juga. Lagu-lagu enak bisa disiapin untuk nemenin kamu. By the way, siapa yang udah kangen sama Viera Tail, teman Periode 2? Atau Viera ini yang menemani masa-masa menggalau kita, masa-masa apa ya, bisa dibilang masa-masa ketemu keras kita. Yoi. By the way, kemarin mereka sempat tampil ya, hari Minggu kemarin, di Fest, gelaran Bangor Fest 2026 teman Periode 2. Dan ini dapetin banyak banget perhatian penonton yang udah rindu sama kejayaan era musik 2010-an teman Periode 2. Apalagi Viera Tail ya teman Periode 2. Aduh, dulu tuh kita buka TV pasti Viera ada di acara-acara kayak kayak apa dulu, Inbox, Dahsyat, wah itu udah pasti kita nunggu ini Viera salah satu. Jadi kalau kamu paling seneng atau paling nunggu banget tuh lagu Viera Tail yang mana di teman, atau lagunya Viera yang mana kamu paling suka mana? Kalau bisa tebak, pasti seandainya, kalau enggak terlalu lama bersamamu, atau ini nih yang bisa puterin, pasti kamu juga salah satu yang suka banget lagu ini, menggalau pakai lagu ini ya. Yeah, kalau udah ketemu sama momen-momen sakit hati pasti nyarinya ini nih.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Prod FM Kupang, teman terbaik kamu. Dengerin lagu ini tuh jadi kayak bikin tiba-tiba ngerasa ngerasa gimana ya perasaannya gitu, teman Prod 2. Senang aja dan bersyukur ya. Kita masih bisa ngelihat senyum dari orang-orang yang kita sayang, masih bisa melihat senyuman dari orang-orang yang kita cintai gitu, orang-orang yang berharga dalam hidup kita ya, dan senyum mereka itu tutupi semua lelah. Kamu-kamu yang masih harus tetap bekerja, semangat ya untuk mereka-mereka yang kamu cintai. By the way, teman Trio 2, Isak mau bagiin dulu nih ya ke kamu yang sering rasa kok berat badannya susah turun nih, sama seperti Isak. Nah, ternyata ada salah satu hormon, hormon kortisol yang kita kenal dengan hormon stres, teman perdua, namun ternyata hormon kortisol ini juga mempengaruhi berat badan loh. Dan kita juga perlu untuk menurunkan kortisol agar berat badan ini bisa terkontrol juga. Hormon kortisol adalah salah satu hormon yang mempengaruhi organ dan jaringan tubuh.

tidur kita ya teman berdua. Dan jangan lupa juga untuk olahraga secara rutin, karena ini juga bisa membantu menurunkan kortisol ya teman berdua. Kemudian ya kita juga harus banyak ketawa. Jangan kebanyakan murung. Punya hubungan yang sehat. Jangan lupa juga yang paling penting makan bergizi. Diet tinggi gula ya teman berdua, untuk tidak memicu kenaikan kadar kortisol ya teman berdua. Karena kalau kebanyakan konsumsi gula tambahan teman berdua, ini juga bisa mempengaruhi peningkatan hormon kortisol dalam tubuh kita yang makin bikin kita susah untuk ngontrol makan.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Bahaya diabetes kian merebak. Tidak hanya dialami orang tua, kini diabetes pun banyak terjadi pada kalangan anak muda. Gula darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan sejumlah komplikasi yang berbahaya. Diabetes di usia muda juga akan sangat mengganggu produktivitas. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah agar kamu tidak terkena diabetes di usia muda. Memiliki berat badan ideal adalah salah satu cara mencegah diabetes di kemudian hari. Pasalnya, obesitas atau kelebihan berat badan menjadi salah satu faktor penyebab utama dari diabetes. Obesitas mengganggu kerja metabolisme yang akhirnya membuat sel-sel dalam tubuh tidak merespon insulin dengan baik. Tubuh menjadi kurang atau sama sekali tidak sensitif terhadap insulin. Akibatnya, resistensi insulin berujung pada diabetes. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat dijadikan cara ampuh untuk mencegah diabetes. Olahraga dapat membantu membakar kalori untuk menghasilkan energi dan menyimpan glukosa ke otot sebagai cadangan energi. Dengan begitu, gula tidak menumpuk di dalam darah. Olahraga juga membantu tubuh kamu menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Ini tentu menghindarkan kamu dari resiko resistensi insulin. Sebagai langkah pencegahan diabetes, luangkanlah waktu minimal 30 menit setiap harinya untuk berolahraga. Terakhir, melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Untuk menilai kadar gula darah, kamu perlu melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala. Tes gula darah penting dilakukan untuk memonitor kadar gula darah dan mendeteksi secara dini penyakit diabetes. Karena hidup sehat itu keren, jauhi diabetes dan nikmati hidup lebih lama.

Dari Paul Partohap featuring The Baku Cakar dengan terserah teman berdua The Fault of Grant Fadley, dan kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian. Yap, teman berdua, sampai hampir tiba di pukul 13, kita masih punya 20 menit tersisa dan Isaac masih ajak kamu juga untuk kita bakalan masih ngobrol seputaran informasi kuliner dan juga UMKM ya. Kalau misalnya tadi ada cara-cara supaya kortisol nih tetap terjaga ya, biar gak cepat lapar ya, dan berat badan juga gak cepat naik, teman berdua. By the way, ini juga gak kalah menarik, teman berdua ya. Kamu yang mungkin sering apa ya, lemas gitu setelah makan, apalagi setelah makan kan harus lagi kerja gitu ya, teman berdua. Dan tubuh biasanya kadang-kadang tiba-tiba lemas ya, terus fokusnya buyar. Nah, fenomena ini disebut dengan food coma, teman berdua. Ini sebenarnya adalah sinyal halus dari tubuh bahwa jenis nutrisi yang kita konsumsi ini belum kasih energi yang tepat ya. Nah, istilah healthy eating atau makanan sehat ini seringkali didistorsi oleh makanan harus hambar, serba terbatas porsinya, atau aturan yang ketat yang bikin stres. Padahal esensi sejati dari healthy food, teman berdua, itu nutrisi yang seimbang dan tidak sekedar memangkas porsi secara ekstrim atau membuang semua makanan favorit. Karena makan sehat yang sejati itu adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan sedih memberikan bahan bakar berkualitas nih bagi tubuh, teman berdua. Nah, jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba gitu ngamin food coma ini ya, berarti harus diperbaiki nih cara atau pola makannya. Gak serta-merta kalau misalnya lagi lapar gitu ya, makan sesedikit mungkin itu menjadi lebih sehat. Gak gitu juga nih, teman berdua ya. Bukan berarti juga makan sekalian mungkin ya, kalau kita gak enjoy ya tetap gak bisa bertahan lama. Bener gak, teman berdua? Jadi memang perlu untuk istilahnya gimana ya, perlu untuk kita perbaiki pola makan itu disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi. Tubuh kita perlu nutrisi apa, itu yang kita berikan. Gak serta-merta cukup dikurangin, atau gak serta-merta cukup di clean-clean-kan. Harus juga disesuaikan sama kebutuhan kita nih. Yap, teman berdua. Dan fenomena food coma ini sering banget dialami untuk mereka-mereka yang berusaha untuk hidup sehat tapi gak ngelihat komposisi makanannya, gak ngelihat komposisi nutrisi dalam makanannya. Yap, semoga kita bisa lebih sehat dan bisa lebih memperhatikan apa yang kita makan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Santai kamu.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

90,9 periode FM Kumang, teman terbaik kamu, teman periode 2 ditemenin sama Isa Octavian sampai di pukul 13 waktunya kita untuk lanjutin di periode 2 sport. Nah, habis ini update yang seru-seru, yang asik-asik dari seputaran olahraga, bola and sport bakal saya hadirin nih untuk teman periode 2 yang lagi updatein periode FM Kumang, gini-giniin periode FM Kumang, mungkin juga kamu lagi sembari baru pulang dari makan siang, baru beres balik lagi ke kantor pengen bekerja. Kita bakal bagiin ke kamu. Ada update juga kemarin teman periode 2 Chelsea yang melawan AC Milan di laga pramusim Indonesia Super Cup 2026 teman periode 2. Dan nanti juga bakalan ada update yang berikutnya teman periode 2 yang bisa bakalan bagiin juga ke kamu dari kejuaraan menembak disabilitas Pusrehab Keshan Kementerian Pertahanan 2026 nih teman periode 2. Selengkapnya nanti di periode FM Kupang, jadi pastikan teman periode 2 ini dan dengerin terus periode 2 dari Kupang, teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Periode FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Periode 2. Kita ke update yang pertama, teman Periode 2. Di Super Cup, Indonesia Super Cup 2026, teman Periode 2, berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu kemarin. Chelsea melawan AC Milan dan Chelsea menang telak dengan skor 3-0 ya. Pertemuan ini juga menjadi momen bersejarah karena pertama kalinya kedua klub raksasa ini bertanding di Indonesia, teman Periode 2. So, selamat ya untuk AC Milan, teman Periode 2. Oh, sorry, untuk Chelsea. Tapi AC Milan juga harus tetap semangat ya, meskipun harus dibobol 3-0 pertahanannya oleh Chelsea. Tapi juga kita salut nih untuk kedua raksasa klub besar ini, teman Periode 2, yang mau bermain di Super Cup ini. Ya, sebenarnya mereka udah tiba di Jakarta itu dari tanggal 6 dan baru bertanding di tanggal 8 kemarin, teman Periode 2, dan disambut oleh banyak pendukung baik AC Milan maupun oleh Chelsea, teman Periode 2. Sebab kita berharap ini bisa juga membuka peluang-peluang besar nih untuk perkembangan sepak bola di Indonesia.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Giliran kamu untuk bersih.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Awal dari kisah selamanya teman berdua Raisa featuring Barsena Bestandi. Dan kamu ditemenin masih sama Isang Octavian. Well, teman berdua kali ini kabar datang dari 75 atlet disabilitas dari 9 perwakilan daerah di Indonesia yang bersaing dalam kejuaraan menembak disabilitas diselenggarakan di sama Pusrehab Keshan Kementerian Pertahanan teman berdua di lapangan tembak Senayan Jakarta Kamis kemarin. Kamis 6 Agustus kemarin ya teman berdua. Dan ajang ini diinisiasi oleh Pusat Rehabilitasi dan Kesehatan Pertahanan atau Pusrehab Keshan Kemenhan dan diselenggarakan untuk mengukur kemampuan dari para atlet disabilitas. Dan ini juga menjadi proyeksi awal nih untuk pembinaan berkelanjutan yang nanti juga akan mempersiapkan para penembak disabilitas ini untuk mengikuti kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Salut banget nih untuk Kemenhan buat inovasinya dan semoga makin banyak atlet-atlet disabilitas yang diberdayakan dan bisa bersaing, bisa ada di kompetisi-kompetisi nasional maupun panggung internasional.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Sengwan, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan, begitu pula sebaliknya. Keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Sengwan mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Sengwan menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih, merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Sengwan memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan. Bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih, merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.

jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
2: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Prodi 2, dan kita lanjutin ya di Pro 2 Entertainment. Ya, teman Prodi 2, kali ini teman Prodi 2, kita bakalan updatein ya beberapa update dari dunia entertainment. Salah satunya ada After Hours Still Down Stadium Tour milik The Weeknd, teman Prodi 2, yang terus mencatatkan pencapaian yang luar biasa ya. Nah, tour The Weeknd ini udah mulai dari 2022, teman Prodi 2, dan ini sekarang masuk di tour terakhirnya di Asia, termasuk nanti ada di Jakarta International Stadium 26 dan 27 September 2026. Sampai dengan sekarang, After Hours Still Down ini udah meraup pendapatan yang lebih dari 1 miliar US dollar, teman Prodi 2, dengan penjualan 7,5 juta tiket dari 153 pertunjukan. Dan pencapaian ini menjadikan tour ini dengan tour pendapatan tertinggi sepanjang sejarah yang dibawakan sama artis solo pria, teman Prodi 2. Terus ini sebelumnya udah membawa The Weeknd menjelajahi Amerika, Eropa, Inggris, Amerika Latin, Amerika Utara, Australia, dan sekarang ke Asia, teman Prodi 2, dimulai nanti 20 September dari Tokyo. Lanjut ke Jakarta, Singapura, Seoul, Bangkok, dan juga Hong Kong, teman Prodi 2. Nanti ditutup di Kuala Lumpur pada 4 November mendatang. Gila sih, emang kesuksesan tour dari The Weeknd ini tidak terlepas dari lagu-lagu enaknya The Weeknd yang mungkin juga kamu pengen untuk dengerin, teman Prodi 2. Kalau Isaac suka banget The Weeknd waktu keluarin pertama kali, bukan notice sih, kayak tiba-tiba suka aja sama The Weeknd itu. Mulai dari dia ngerilis collab-nya barengan sama Ariana Grande, lanjut sama Jenny dan Lily Rose with One of the Girls. Aduh, itu udah asli suka banget.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
3: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
2: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari Jukustik dengan puisi teman Pre2 ditemenin sama Isaac Octavian. Well, kita bakalan akhirin dulu ya untuk santai siangnya sampai di sini. Tapi tenang, karena sesudah ini saya bakalan masih terus temenin teman Pre2. Kita bakalan lanjut ya nanti dengan sore ceria, ngobrol bersama dengan teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT. Saya pastikan teman Pre2 tahun ini enjoy terus di Pre2 FM Kupang, karena masih banyak keseruan lainnya yang bakal Isaac hadirin. Will you

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman perdua senyap kamu untuk mendengarkan info perdua FM Kupang edisi hari ini. Selasa 11 Agustus 2026 bersama dengan saya Isaac Octavian. Kita ke informasi yang pertama, teman perdua Spider-Man Brand New Day mencatatkan angka fantastis sebesar 1,67 miliar atau setara dengan 29,5 triliun rupiah secara global hanya dalam waktu 12 hari penayangan di bioskop. Pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara dan juga pasar internasional. Dan dari data box office teman perdua, Spider-Man Brand New Day masih mencatatkan angka fantastis dengan berada di nomor pertama. Selanjutnya, grup idol K-pop Big Bang bersiap untuk merilis single digital baru mereka, Big, yang akan diberikan sebagai sambutan ulang tahun debut mereka yang ke-20. YG Entertainment mengatakan kalau Big ini adalah lagu yang menggambarkan Big Bang saat mereka debut 20 tahun yang lalu. Dirilis 19 Agustus 2022 mendatang dan akan menjadi rilisan terbaru Big Bang setelah 4 tahun 4 bulan terakhir mengeluarkan karya mereka. Selanjutnya teman perdua, yang terakhir, perusahaan mainan dari Amerika Serikat resmi merilis boneka Barbie edisi khusus untuk mendiang Whitney Houston dalam kostum yang dikenakan dalam lagu I Wanna Dance With Somebody Who Loved Me untuk merayakan legasi diva tersebut dalam music pop. Dilansir dari Billboard, teman perdua, boneka ini adalah bagian dari Barbie Signature Series untuk merekonstruksi penampilan dari Whitney Houston dalam video musiknya pada 1987. Boneka dikembangkan bersama Pat Houston, kakak ipar sekaligus mantan manajer dari Whitney Houston. Sekian update info perdua kali ini, dan kita lanjutin di sore ceria.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

90,9 per Radio FM Kupang, teman terbaik kamu balik di Essential Senja Teduh Pelita, dan kamu ditemani sama Isaac Octavian. Yep. Sampai di pukul 15:18 menit teman Radio 2, kita bakal lanjut sesudah ini dengan beberapa kabar kalau misalnya tidur dari dunia entertainment, internasional, film, music. Kita bakalan lanjut sesudah ini dengan informasi-informasi yang ada di sekitaran Nusa Tenggara Timur teman Radio 2. Langsung aja dengan kemarin ya, kita lihat banyak banget kurang lebih ada 148 pejabat di lingkup set Kota Kupang yang dilantik oleh Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang Sereda Kosgrova Francis teman berdua. Dan para pejabat yang dilantik di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang ini ada 85 pejabat struktural dan 63 pejabat fungsional. Yap teman berdua, kita berharap yang sudah dilantik, karena ini kemarin ada yang dilantik menjadi lurah, ada juga yang pejabat-pejabat lainnya teman berdua, dipesankan juga nih oleh Wali Kota Kupang agar jabatan yang dipercayakan ini tidak sekedar kenaikan status, perubahan posisi, tapi juga amanah yang harus dibuktikan lewat kinerja dan tanggung jawab teman berdua. Dan Pak Christian Widodo juga menyampaikan kalau rotasi dan penempatan aparatur di posisi yang baru ini juga adalah bagian untuk memberikan ruang bagi para pegawai agar bisa lebih berkembang. Kita berharap teman Perdua makin baik lagi birokrasi di Kupang, dan perubahan-perubahan yang ada ini masih semoga meningkatkan kreativitas, inovasi, kinerja dari para aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Kota Kupang.

0: orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
2: Bohongnya besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur. Isinya bohong, berita bodong.

Pantai Kolbano merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Provinsi NTT, terkhususnya Kota Kupang, wilayah TTS dan sekitarnya. Terletak di Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekitar 135 km dari Kota Kupang. Dibutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam untuk sampai ke lokasi cantik dan unik ini. Mengapa unik? Karena bukan hamparan pasir hitam maupun putih yang akan kamu lihat ketika berkunjung ke Pantai Kolbano, melainkan hamparan bebatuan kerikil yang terlihat cantik berwarna-warni. Tak hanya itu saja, keindahan Pantai Kolbano juga dilengkapi dengan adanya landmark yang berupa sebuah batu raksasa yang juga menjadi ciri khas di Pantai Kolbano ini. Penduduk setempat biasa menyebutnya dengan Batu Besar Fatu'un. Sekilas, Batu Fatu'un ini terlihat seperti batu kepala singa jika dilihat dari sisi samping. Pantai Kolbano ini menyimpan sebuah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci oleh yang punya cerita yang cukup terkenal di bumi TTS dan Timor pada umumnya. Legenda tentang kisah Bin Kabin yang menceritakan tentang seorang anak gadis manusia bernama Bin Kabin yang menikah dengan Raja Laut Na Besim Nasi yang merupakan seekor buaya. Konon pada zaman dahulu, untuk menjaga kelestarian alam dan hubungan kekerabatan dengan Na Besim Nasi, keluarga Bin Kabin bersama warga desa selalu melakukan ritual tahunan tertentu di pantai ini. Sebagai ucapan terima kasih dari Sang Raja Laut, Pantai Kolbano selalu dilimpahi kekayaan ikan yang mudah ditangkap tanpa merusak pantai. Satu lagi keunikan dari Pantai Kolbano yang sering menjadi lokasi favorit bagi wisatawan yang menyukai fotografi karena suasana pemandangan matahari terbit dan terbenam nampak sangat indah di pantai ini. So, untuk kamu yang berkunjung ke Kota Kupang atau Pulau Timor, jangan sampai melewatkan destinasi wisata yang satu ini.

0: Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan, saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya, mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Zaza di Gens News teman berdua dan kamu ditemenin masih sama Isak Octavian. Kita sampai di sini ya untuk segmen informasi lokalnya karena sudah nanti Isak belajar kamu untuk kita ngobrol bersama dengan teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT tentang Hari Remaja Internasional. Seperti apa pembahasan menariknya teman berdua? Kita akan bahas bersama. So pastikan teman berdua tune in dan enjoy terus ya di Prodo FM Kupang karena banyak banget keseruan lainnya yang bakalan juga terus kita hadirin untuk menemani teman Perdua. Ups, bunyi apa itu tadi ya? So, pastikan teman Perdua tune in dan dengerin terus Perdua dari Kupang, teman terbaik kamu.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, senang bisa kembali menjumpai kamu. Ketemu lagi barengan sama Isak Octavian. Kita di sore ceria, dan seperti biasa segmen ini di Talkspace, Isak akan hadirkan teman-teman muda keren yang akan berbagi tentang topik-topik yang akan kita angkat teman Pro 2. Sore hari ini, Isak akan ajak kamu untuk kita ngobrol Hari Remaja Internasional nih, besok 12 Agustus 2026. Dan kali ini udah bersama dengan remaja-remaja yang kreatif, yang keren dari Forum Remaja PKBI NTT. Sudah hadir bersama dengan Isak di studio Pro 2 RRI Kupang. Kita akan ngobrol bersama dengan Grace Kase dan juga Salsa Nomi Elni. Grace dan Salsa, gimana kabarnya?
1: Oh, puji Tuhan, baik.
0: Baik ya, oke, kita ngobrol soal Hari Remaja Internasional ya. Nah sebelum itu mungkin kita kenalan dulu. Mungkin ada teman Pridu yang baru dengerin atau baru ngelihat, atau ada teman kalian mungkin keluarga, boleh nih silakan kenalin dulu namanya di PKBI sebagai apa, bergabung dari kapan, dan sehari-hari juga kalian beraktivitas seperti apa nih. Boleh silakan dari mana dulu?
1: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Paskalia Gresyani Kase. Saya lebih sering disapa Grace atau GG. Saya merupakan anggota Forum PKBI dan sudah bergabung mulai awal tahun sekitar bulan Maret ya, Kak Salsa.
2: Iya, Februari atau Maret.
1: Iya. Sama-sama. Dan hari ini sudah pulang kampus, saya langsung datang ke sini buat teman-teman semua.
0: Oke, oh baru selesai kampus ya?
1: Iya, ada kegiatan tadi.
0: Oh, bukan kuliah, libur kan? Masih libur
1: ya,
0: kan?
1: Iya, masih libur.
0: Oke. Silakan.
2: Halo teman-teman, kalau saya Salsa Dianita Rino Bleni, biasa disapa Salsa. Kalau dari PKBI saya ada di divisi pendidikan dan baru bergabung juga bersama dengan Kak Grace di awal tahun kemarin, dan sejauh ini sangat so fun bergabung di Forum Remaja PKBI NTT. Salam kenal semuanya.
0: Alright, kita ngobrol bersama dengan Grace dan juga Salsa, dan kalian bergabung di Forum Remaja PKBI NTT. Pas banget nih hari ini kita ngobrol soal Hari Remaja Internasional. Suara Remaja, Aksi Nyata. Nah sebelum jauh kita ngobrol soal Hari Remaja ini ya, kalian kan juga representasi dari teman-teman remaja. Menurut kalian, dari bergabungnya kalian di Forum Remaja PKBI NTT, kenapa kalian mau bergabung dan apa yang membuat ini menjadi menurut kalian penting untuk juga membina diri kalian bersama dengan Forum Remaja PKBI NTT?
2: Oke, baik. Bisa, kalau dari saya ya, dari saya alasan mengapa bergabung di For PKBI NTT, sebenarnya awal mula tahu itu karena banyak lihat postingan-postingannya di Instagram, dan ketika melihatnya itu kayak langsung, wah ini seru sekali nih, sayang sekali kalau tidak digunakan kesempatan yang ada. Saat itu ada open recruitment untuk relawan volunteer untuk di Forum PKBI NTT, jadi kayak why not untuk mencoba, karena kak di itu sebagai ruang wadah untuk bisa kami remaja-remaja bisa bertumbuh, berkembang, belajar tentang banyak hal, karena di Forum PKBI banyak sekali isu yang kami suarakan, baik itu tentang Kespro, HKSR, kesehatan mental dan lain sebagainya, yang membuat para remaja itu bisa berdaya, bisa menyuarakan aspirasi mereka dan bisa apa ya, mengaktualisasikan dirinya menjadi lebih baik di suatu forum tersebut. Dan itu yang menjadi alasan dan ketertarikan saya untuk bergabung di Forum PKBI NTT.
0: Keren, silakan GG. Kalau tadi Salsa, ini jadi forum untuk bertumbuh juga nih, kamu gimana?
1: Kalau dari saya sendiri sebenarnya untuk organisasi, saya banyak sekali terlibat organisasi, dan salah satunya itu ketertarikan pada Forum PKBI NTT, karena saya melihat bahwa di Forum PKBI NTT itu membahas isu-isu yang paling dekat dengan kita, apalagi sebagai remaja seperti yang dijelaskan oleh Kak Salsa tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Dan ini jadi salah satu tempat saya di mana materi-materi atau informasi yang saya dapatkan bukan cuma untuk saya, tapi saya bisa membaginya untuk orang lain seperti itu.
0: Kalian akhirnya dapetin saran yang tepat untuk tahu dan belajar tentang informasi yang kalian butuhin ya. Kita langsung nih soal Hari Remaja Internasional. Ya, di dunia ini kan banyak banget harinya ya. Termasuk Hari Remaja Internasional. Dan menurut kalian ya secara pribadi, kenapa sih kemudian remaja-remaja itu perlu ngeh atau perlu tahu dan paham kalau ada yang namanya Hari Remaja Internasional? Dan ini hari tentang apa sih, boleh kalian berbagi?
1: Oke, sebenarnya Hari Remaja Internasional itu merupakan satu hari di mana remaja itu mengenal kembali diri mereka. Nah, itu tuh bukan cuman sekedar kita memperingati peringatan Hari Remaja Internasional, tetapi bagaimana kita itu menyuarakan aspirasi kita. Karena kita tahu walaupun semua remaja di Indonesia maupun di wilayah-wilayah lain di luar negeri, kita itu tumbuh dari latar belakang yang sangat berbeda, tapi sebenarnya para remaja itu memiliki satu aspirasi yang sama. Contohnya itu seperti ingin memiliki pendidikan yang berkualitas, masa depan yang lebih baik, lalu juga pekerjaan yang lain layak dan lain sebagainya.
0: Iya. Kamu meskipun tumbuh di tempat yang berbeda, tapi rata-rata punya tujuan yang sama ya. Oke, okay. Kalau dari Salsa gimana nih? Kenapa teman-teman remaja nih perlu? Oh, kalau sebagai remaja kita punya loh ya.
2: Hari khususnya.
0: Hari khususnya. Indonesia ada hari kemerdekaan. Remaja ya, ada hari.
2: Ada harinya.
0: Internasional, remaja internasional nih. Silakan.
2: Iya, kalau dari saya ya, kenapa remaja itu di luar sana harus tahu bahwa besok 12 Agustus ini ada hari yang diperingati sebagai Hari Remaja Internasional, karena hari ini menandakan seperti yang Kak Grace bilang juga, bukan sebagai peringatan biasa saja atau kayak seremonial dan lain sebagainya yang ditetapkan oleh PBB. Dari tahun 1999 ditetapkan Hari Remaja Internasional 12 Agustus, itu juga sebagai tanda bahwa remaja, semua remaja itu memiliki hak yang sama, baik itu remaja dari belahan negara manapun di dunia ini, mereka memiliki hak yang sama, aspirasi yang sama, yang dapat disuarakan, yang dapat juga didengar oleh pemerintah, oleh negara, bahkan sampai yang Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sendiri bisa mendengar bahwa mereka juga memiliki suara yang mau dikatakan ide-ide mereka, inovasi-inovasi mereka, bahwa memang ada wadah, memang ada ruang yang disiapkan, disediakan untuk remaja-remaja di luar sana. Dan ini kayak momentum penting lah begitu, kayak ya kita remaja juga dilihat begitu, kayak dipedulikan juga, bahkan ada hari khususnya. Jadi kita remaja itu sepenting itu juga, karena kita juga lah yang akan berkontribusi di masa depan nanti.
0: Setuju ya, remaja-remaja perlu sadar bahwa keberadaan teman-teman remaja ini bukan tidak sekedar ada, tapi juga bisa untuk didengarkan, bisa menjadi suara perubahan juga dan kontribusi. Perubahan. Ya benar banget, itulah kenapa kalian hadir hari ini dan kita akan ngobrol tentang Hari Remaja Internasional. Nah, ini kan besok akan sampai atau akan tiba, kalian akan merayakan Hari Remaja Internasional. Kalian, versi kalian berdua sendiri, kalian ingin merayakannya dengan cara yang seperti apa nih?
1: Oke, sudah khusus, pastinya seperti menyuarakan paling mudah dijangkau dalam media sosial. Jadi supaya teman-teman di media sosial juga tahu. Jadi besok itu mungkin kami dari VPKB sendiri itu ada kampanye. Iya, jadi kampanye ini nanti melalui media sosial. Jadi kita akan membagikan sebuah postingan, jadi teman-teman yang lain bisa terus meneruskan postingan itu, jadi lebih banyak yang mengetahui Hari Remaja ini gitu.
2: Iya, jadi merayakannya dengan kampanye online via media sosial Instagram. Jadi kami menggunakan fitur add yours yang biasa di template-template Instagram story Instagram itu. Jadi teman-teman semua kita bisa merayakannya bersama-sama dengan repost sebanyak-banyaknya template tersebut, dengan menyuarakan isu-isu yang kita remaja hadapi, alami dalam kehidupan kita hari-hari. Dan terkhususnya juga dibahas juga ada tentang kesejahteraan mental remaja dan lain sebagainya.
0: Oke, jadi besok ini bakal ada campaign yang dilakukan bersama dengan teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT. Nah, kamu juga bisa jadi salah satu untuk penyalur aspirasi ini ya, memberitahu sebanyak-banyaknya ke teman-teman remaja tentang adanya Hari Remaja Internasional dan pentingnya hari ini untuk memberi pemahaman kepada remaja-remaja bahwa remaja-remaja ini punya posisi yang strategis yang diperhitungkan juga nih dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, dan bahkan kehidupan berbangsa ya. Oke, tahun ini temanya different context, common aspiration. Kalian boleh jelasin juga nih secara sederhana tentang tema yang diangkat oleh PBB ya. Tahun ini seperti apa dan kenapa ini jadi tema yang penting untuk dimengerti oleh teman-teman.
1: Oke. Untuk tema ini sendiri yang Tema utamanya itulah different content, context, common aspiration, atau kita tahu itu adalah konteks yang berbeda, aspirasi yang sama. Tadi juga sudah sempat jelaskan di awal, tema ini sebenarnya menjadi perhatian utama karena tema ini menekankan kepada kita, walaupun kita sebagai remaja itu datang dari wilayah latar belakang yang sangat berbeda, maupun itu wilayah, negara, kehidupan budaya adat istiadat dan lain sebagainya, tetapi kita itu punya aspirasi yang sama dan ingin didengar gitu.
2: Iya betul, jadi kak, menambah dari Kak Grace, yeah, different context dan common aspiration ini memiliki makna sebenarnya sangat indah kalau bagi saya pribadi ya. Karena kayak dia singkat tetapi jelas maknanya, different context, berbeda konteks, baik remaja-remaja di luar sana, berbeda negara, wilayah, antar daerah dan lain sebagainya, tetapi mereka punya harapan, keinginan kuat yang sama untuk dalam hal pendidikan, yeah, mengakses layanan kesehatan, kemudian juga mengakses informasi, literasi digital, teknologi yang sekarang zamannya lebih canggih, bahkan ada AI, artificial intelligence, dan banyak hal lainnya, dimana semuanya itu harus setara, merata, jadi semua memiliki hak yang sama, kesempatan yang sama, yeah, peluang yang sama untuk mengakses itu.
1: Iya. Yeah.
0: Okay, jadi ini menjadi penting, jadi meskipun dengan tujuan yang dengan konteks yang berbeda-beda, situasi, tempat tinggal, mungkin latar belakang yang berbeda-beda, tapi semua punya hak yang sama, yeah, untuk mendapatkan pendidikan yang baik, yeah, kayak kesempatan untuk mengakses banyak hal yang bisa meningkatkan taraf kehidupan secara pribadi ya. Yeah. Okay, nah kalau bicara juga tentang akses nih, kalau kalian sendiri ngelihat remaja-remaja di Indonesia, khususnya di Kota Kupang, apakah hak-haknya, aspirasinya sudah dipenuhi atau seperti apa nih yang kalian rasakan?
1: Oke, kalau yang saya rasakan sendiri dan saya lihat ya, untuk aspirasi terutama di Kota Kupang, saya lihat mungkin sudah merata, dimana kita bisa melihat remaja itu sudah lebih dekat dengan teknologi, mendapat pendidikan yang layak, mereka juga punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan. Namun sebenarnya sudah disediakan seperti itu, sudah disediakan, namun kurangnya kesadaran dari para remaja itu sendiri. Nah, jadi tujuan dari Hari Remaja ini supaya kembali mengingatkan kita remaja agar kita itu sebenarnya sudah disediakan fasilitas, tapi kurangnya kesadaran remaja untuk lebih memahami, ya, berpartisipasi dan bergabung begitu. Jadi kita di Hari Remaja besok ini, kita harus benar-benar melihat posisi kita sebagai remaja agar kita bisa memunculkan aspirasi-aspirasi yang mungkin bisa membantu satu sama lain. Walaupun kita bisa melihat kehidupan kita di Kota Kupang ini sudah sangat terjangkau, tapi mereka masih menyanyiakan bagaimana dengan remaja-remaja yang tinggal di desa seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana remaja mampu untuk memahami lingkungan mereka untuk lebih berkembang.
0: Oke, okay. Yep, setuju sih. Banyak sebenarnya, yeah, wadah atau, yeah, ada banyak juga forum, yeah, ya, ada banyak juga pelibatan-pelibatan yang sebenarnya remaja bisa berpartisipasi di sana, yeah, di lingkungan pemerintahan juga sangat terbuka, aktivitas-aktivitas yang menjangkau remaja, meningkatkan kapasitas diri remaja. Hanya kembali sekarang remajanya mau atau tidak gitu. Oke. Okay. Nah, kalau yang kalian rasakan ya, apa sih yang seringkali bikin remaja-remaja itu enggan terlibat atau enggan berpartisipasi, padahal sudah ada wadahnya, sudah ada kesempatannya, tapi apa sih yang masih bikin kayak remaja itu masih lebih sering memilih untuk tidak terlibat dalam partisipasi-partisipasi yang aktif yang disediakan?
2: Oke, kalau dari saya ya, menurut pengamatan saya juga dalam realita kehidupan sehari-hari di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, dalam lingkup pertemanan saya juga, bahkan saya melihat bahwa yang menjadi apa ya, hambatan untuk teman-teman saya atau kenalan-kenalan saya untuk bisa bertumbuh, berkembang dalam suatu forum dan wadah lainnya seperti yang tadi Kak Ishak bilang, yang disediakan pemerintah itu sebenarnya adalah dari diri mereka sendiri begitu. Faktor internalnya mereka, kayak mungkin saja mereka masih kurang percaya diri, mereka kurang merasa yakin untuk bisa tampil di depan, berbicara. Itu yang kadang menjadi kayak curahan hati teman-teman saya, bilang bagaimana ya, kayak mereka juga memiliki harapan, keinginan juga untuk bersuara, tetapi mereka seperti tidak tahu bagaimana harus cara menyampaikannya itu seperti apa, dan kayak cara agar mereka bisa memiliki keberanian, kepercayaan diri itu seperti apa. Jadi kayak kalau menurut saya ya, itu pentingnya bagaimana kita kayak merangkul mereka dari sisi psikologisnya juga, supaya mereka merasa lebih aman, merasa percaya diri untuk bisa tampil, untuk bisa bersuara, untuk bisa bertumbuh, berkembang, mengakses ruang, wadah yang disediakan untuk mereka bisa tadi bertumbuh, berkembang. Itu dari saya.
1: Menambahkan dari Kak Salsa, benar banget. Mungkin tadi faktor internal itu faktor utama, tapi kalau misalnya kita membahas tentang faktor eksternal, eksternal itu mungkin juga dari lingkungan kehidupan ya. Kalau kita bisa melihat, masih banyak orang tua itu yang sangat membatasi anaknya. Sebenarnya itu adalah salah satu faktor yang sangat menghambat perkembangan anak. Jadi kita harus memberikan kesadaran bukan hanya kepada remaja, tapi juga kepada orang tua, bahwa di usia-usia rentan seperti usia remaja itu adalah usia yang paling tepat mereka berkembang, menemukan jati diri mereka. Nah, ketika mereka dibatasi untuk menemukan jati diri mereka, mereka itu akan seperti dijelaskan oleh Kasasa nanti, jadinya kurang percaya diri, iya. Nah, susah untuk mencari kesempatan yang ada, seperti itu.
0: Iya, jadi ada faktor dari diri mereka sendiri juga ya, dan ada juga faktor eksternal ya. Betul, belum lagi ada faktor-faktor misalnya budaya yang ada di kita tentang seringkali kan suara anak-anak atau suara remaja tuh tidak terlalu dipertimbangkan. Mau ngomong apa begitu ya, dengan
2: akhirnya pandangan-pandangan seperti
0: yang akhirnya bikin anak-anak remaja kayak pasti tando ngomong di sana ada yang mau dengar ya, bener nggak, betul nggak, kalian merasa atau tidak?
1: Iya, pernah merasa.
0: Pasti kan sering ada yang underestimate anak kecil atau misalnya di lingkup-lingkup yang lebih besar dalam pengambilan keputusan ya, kan sering juga tidak dipertimbangkan karena rasanya mungkin belum berpengalaman atau gimana sih pengalaman kalian?
1: Iya sih, pernah di posisi itu sepertinya.
2: Tujuh sekali.
0: Iya, Nah, kalau misalnya juga ngelihat ternyata ada banyak tantangan-tantangan yang dihadepin sama teman-teman remaja, dan kalian pun ngerasain pengalaman-pengalaman serupa, bagaimana terkadang ada keraguan dari diri sendiri untuk berkembang, belum lagi ditambah pengaruh dari budaya, pengaruh dari lingkungan. Apa sih yang sudah mulai bisa dilakukan oleh remaja-remaja supaya ini berhenti di sini, jangan terus-terus kamu terjebak dalam ketidakberdayaan kamu. Kan kalian harus berdaya kemudian.
2: Yang bisa dilakukan ya, mulai bisa dilakukan itu sebenarnya pertama tetapkan pola pikir, mindset bahwa kayak remaja itu dia bisa untuk bertumbuh dan berkembang. Remaja itu bisa didengar. Kayak ini yang selalu diulang-ulang, bahwa bisa didengar, bisa diperhatikan juga loh. Jadi kayak jangan sebelum bahkan bertindak, jangan sebelum bahkan bersuara sudah takut dahulu, cemas dahulu, sudah mengkhawatirkan banyak hal, karena sebelum mencoba kita kan belum mengetahui hasilnya akan seperti apa. Jadi terlibatlah dahulu, bersuaralah dahulu, baru kita bisa melihat situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, dan kita bisa memprediksi, oh berarti dia harus seperti ini ya. Kita bisa kayak membaca peluang lah. Kan remaja ini sebenarnya sangat cerdik sih kalau menurut saya. Dari pandangan saya juga, remaja itu cerdik. Jadi untuk melihat kesempatan-kesempatan yang ada, mereka bisa, hanya mereka kayak butuh sesuatu yang mendorong mereka dari belakang agar mereka betul-betul yakin dengan apa yang mau mereka lakukan, apa yang ingin mereka

0: kan kita tuh sering bergaul. Nah, lingkungan pertemanan tuh, cari lingkungan pertemanan yang mendukung Anda yang seperti bisa itu,
1: mendorong
0: iya, ya, jadi pendorong tadi seperti yang jelaskan Kak Salsa, karena banyak banget anak-anak tuh yang cari lingkungan pertemanan tuh karena takut ya, mungkin dilihat atau mungkin tidak terlalu dihargai atau bagaimana, jadi lingkungan pertemanan itu terlalu kecil. Nah, itu tuh salah satu penghambat bagaimana nanti kalau misalnya lingkungan pertemanan terlalu kecil, terus kalau sifatnya sama semua, kapan kita berkembang? Tidak ada yang saling mendorong gitu. Jadi kalau misalnya kita berteman dengan lingkungan yang lebih besar, kita lihat nih teman-temannya lain, ih kok dia bisa, kenapa Betason dia bisa ya? Nah, itu tuh salah satu pendorong untuk kita gitu. Jadi carilah lingkungan pertemanan yang paling mendukung Anda seperti itu.
2: Setuju, karena memang pengaruh teman sebaya itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan remaja ya. Itulah kenapa carilah forum-forum atau lingkungan yang bisa membuat kamu terupgrade skillnya, terupgrade pemahamannya, pikirannya ya. Kalau kamu enggan bergaul ke hal-hal yang positif, enggan bergabung ke wadah-wadah yang positif, ya jangan salahkan diri kamu yang tidak berkembang ya. Jadi silakan go. Alright teman Pre2, kita masih ngobrol nih bersama dengan Salsa dan juga dengan Grace, dan kita masih ngobrol soal Hari Remaja Internasional. Pentingnya kita untuk memahami peranan kita, posisi kita sebagai remaja. Nah, kalau bicara juga soal remaja, apa sih yang menurut kalian sekarang tuh jadi sering jadi permasalahan atau mungkin bahan pikiran gitu ya? Apa yang biasanya bikin remaja-remaja akhir ini sering tertekan dalam pikirannya, dalam pertimbangannya, yang juga menghambat pertumbuhan remaja, pertumbuhan dan perkembangannya ya?
0: Kalau misalnya hambatan utama, kalau saya lihat dari sekeliling saya, mungkin hambatan utama masa depan. Jadi gimana mereka itu, karena mungkin tidak terlalu memahami jati diri mereka, akhirnya susah menentukan arah hidupnya kemana. Nah, itu sering banget terjadi di lingkungan pertemanan saya. Saya melihat teman-teman saya juga, ada yang kayak sudah ambil jurusan kuliah ini, tapi sampai pertengahan kok merasa tidak, iya masih bingung, ini sebenarnya arahnya mau kemana gitu. Jadi sebenarnya yang menjadi hambatan utama remaja itu adalah kurang mengenali jati dirinya. Jadi ketika dia ingin menyusun atau membuat pola masa depannya, dia bingung sendiri, karena dari awal itu dia tidak menemukan jati dirinya, karena sudah sering terlalu diatur, akhirnya ketika menentukan arah masa depan itu jadi susah. Nah, itu tuh salah satu hambatan bagi para remaja untuk mereka berkembang gitu. Karena kalau mereka contohnya masuk di jurusan ini nih, setelah masuk, karena mungkin perasaan dengan orang tua, masa mau pindah lagi, apalagi kalau kita lihat dengan di era in this economy ini, biasa akan susah sekali untuk membahas tentang ekonomi. Maka dari itu mereka akan kayak tidak nyaman dengan jurusan mereka, dan akhirnya karena tidak nyamannya sudah mereka ikut-ikut sajalah alurnya sampai selesai, tapi mereka tidak berkembang di dalamnya, seperti
1: tidak
0: itu
1: maksimal
0: ya, tidak maksimal ya perkembangannya.
2: Ya, salah satunya itu ya, masa depan seringkali ya bingung aja begitu mau kemana ya. Dan kebingungan itu juga sering membuat kita ini ya, tidak bersiap diri secara baik ya. Jadi ketika ya, ada banyak kesempatan-kesempatan datang, ya diri kita dalam posisi yang tidak siap ya, makanya peluang-peluang itu tidak bisa didapatkan. Okay, nah nanti setelah ini kita akan lanjut sembari juga Isak buka lain pertanyaan untuk teman Pre2 yang mau bertanya. Mumpung kita punya dua remaja keren ini, ada Grace dan juga Salsa, boleh langsung WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau di Facebook kita Pre2 Kupang, dan Instagram di @RRI Pre2 Kupang. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nanti kita akan lanjutin ngobrolnya bersama dengan Salsa dan juga Grace dari Forum Remaja PKBI NTT, ngobrol soal Hari Remaja Internasional, suara remaja, aksi nyata. Stay tune di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin renta. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba, aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

0: ditemenin masih sama Isaac Octavian. Kita di Talk Space masih barengan juga nih sama Grace dan juga Salsa dari Forum Remaja PKBI NTT. Kita ngobrol soal Hari Remaja Internasional, suara remaja aksi nyata. Udah banyak banget nih yang kita tadi sudah bahas barengan teman Turi 2 tentang Hari Remaja Internasional, posisi kamu sebagai remaja harusnya bagaimana, dan cara supaya remaja-remaja ini sadar akan posisinya dan mau untuk berkembang. Nah, kalau misalnya juga ngomongin soal remaja ya, seringkali itu kan tadi kita udah ngebahas remaja ini salah satu yang mempengaruhinya juga adalah lingkungan ya, yeah. Teman-teman sebaya, teman-teman yang ada di sekitar. Menurut kalian seberapa penting sih kita punya posisi atau punya teman-teman yang mendukung, yang baik, yang bisa juga mensupport kita untuk bisa berkembang?
1: Baik, kalau dari saya ya, sangat penting. Kalau ditanya seberapa, itu sangat penting. Karena bagaimana ya, kita menghabiskan waktu dengan teman dalam usia remaja itu sebenarnya lebih banyak. Kalau sebenarnya itu lebih banyak dibandingkan dengan keluarga kita. Iya, apalagi berkuliah ataupun bersekolah juga, SMA, SMP juga. Dan di situ ketika waktu kita dihabiskan banyak dengan mereka, perkataan mereka, tingkah laku mereka, bagaimana mereka memandang sesuatu, terus mereka langsung kayak nyeletuk gitu-gitu, kita tanpa sadar tuh bisa akan terbawa.
2: Iya, terbawa, benar
1: tanpa
2: banget.
1: Tanpa sadar akan mengikuti ketika mungkin kita sendiri atau kita ada di lingkungan lain, dan itu kayak habit yang jadi ada pada diri kita karena terbiasa bersama dengan mereka, ya, dan itu menjadi sangat penting. Karena kalau lingkungannya itu apa ya, lingkungan pertemanan yang berisiko lah, dikatakan berisiko, di situ itu bisa bahaya sih menurut saya untuk pribadi individu remaja tersebut. Karena ketika dia melihat hal-hal yang sebenarnya berisiko atau tidak baik bagi dirinya, berisiko untuk masa depannya ya di sini, dan ketika dia melakukannya, dia menirukannya atau bahkan mempraktekannya yang dia lakukan di tongkrongannya, di kesehariannya bersama teman-teman, itu bisa memengaruhi bagaimana kualitas hidupnya, bagaimana kehidupan di masa depannya nanti, jangankan bertumbuh dan berkembang, bagaimana dia bisa berdiri di kakinya sendiri saja itu bisa dipengaruhi loh dari peran teman. Nah, misal kalau sementara dia kalau mempunyai lingkungan pertemanan yang support dia, yang betul-betul mendukung dia untuk menjadi lebih baik, untuk mendapatkan masa depan yang baik lah begitu, itu akan sangat membantu dia. Karena dalam hal kepercayaan diri pun temannya kan bisa saling mendukung kan, kayak ih lu nih bisa, ayo coba, pasti bisa, coba saja Pak. Ini kalaupun gagal ya jadikan pembelajaran. Itu sebenarnya kayak quote sendiri yang sangat mendukung kita, apalagi kalau dari teman bestian dekat. Dan dari hal kecil itu sih sebenarnya sudah jadi kayak afirmasi positif untuk kita bertumbuh, berkembang. Dan itu saja sih, harus pintar melihatnya karena itu penting sekali. Tanpa sadar ataupun sadar, memang sepenting itu peran dari teman, lingkungan, dan lainnya.
2: Kurang lebih sama sih yang disampaikan Kak Salsa. Sebenarnya kalau ditanya peran penting teman itu penting sekali ya, 10/10 deh, penting banget. Kayak keluarga soalnya, apalagi kalau kita ketemu teman yang benar-benar cocok, itu bahkan
3: ya,
2: iya, sefrekuensi. Betul. Kita pasti bukan menganggap dia teman lagi, tapi udah masuk dalam keluarga gitu. Jadi ketika dia sama-sama mau berkembang dengan kita, itu artinya dia menganggap kita itu juga lebih dari teman. Jadi mengapa peran penting teman dalam lingkungan pertemanan kita itu sangat-sangat diutamakan? Karena tadi seperti jelas Kak Salsa, kita menghabiskan waktu kalau mau lihat-lihat, apalagi kita yang masih bersekolah ya, dari pendidikan TK bahkan sampai yang udah kuliah sekarang, pasti lebih banyak menghabiskan waktu itu bareng teman. Karena kita pasti setengah hari itu menghabiskan waktu di sekolah, yang pasti juga menghabiskan waktu dengan mereka. Jadi kenapa peran penting teman itu penting banget? Karena tadi seperti dijelaskan Salsa, kurang lebih persis banget sih tadi.
0: Penting sekali ya, karena di mana kamu berada nanti pola perilaku, pola pemikiran kamu itu pasti bakalan sangat dipengaruhi oleh lingkungan ya, karena lingkungan juga salah satu faktor yang paling berpengaruh besar dalam membentuk perilaku seseorang ya. Dan kalau misalnya ngomong juga soal interaksi dan lingkungan pertemanan, nah sekarang kita ada di era dimana kayaknya orang tuh lebih sering berinteraksinya bukan sama teman-teman yang nyata gitu, atau teman-teman yang ada di kenyataan. Lebihnya tuh lebih sering sama teman-teman yang ada di media sosial, atau mungkin itu bukan teman sih, karena kadang-kadang Cisoneta cuma tahu username, gitu ya. Atau tidak sedekat itu untuk disebut teman sebenarnya ya. Atau banyak juga sekarang ya ada aplikasi-aplikasi untuk kamu ajak ngobrol meskipun mereka itu adalah robot, rumput, apa segala macam. Nah, gimana nih untuk mereka-mereka yang lebih memilih untuk tidak berinteraksi secara sosial live yang nyata tapi juga memilih untuk lebih banyak interaksinya di media sosial. Nah, ini kan juga pasti akan berpengaruh dong.
2: Nah, itu sebenarnya jadi itu salah satu penghambat sih yang harusnya tadi kita bahas juga, salah satu penghambat karena mereka akhirnya memilih untuk lebih berinteraksi pada layar gadget mereka. Nah, itu tuh kalau misalnya contohnya, kalau mereka punya teman lah, walaupun ya sudah disebut mereka sebut teman karena sering chatan dan segala macam, tapi tidak saling ketemu, bagaimana mereka mau menilai perilaku? Nah, kalaupun kita seperti menceritakan kehidupan kita di teman kita lewat media sosial dan lain sebagainya, dia mungkin akan memberikan saran, tapi apakah saran itu dapat diimplementasikan secara baik? Sementara kita tidak pernah bertemu, dia tidak pernah melihat bagaimana lingkungan kehidupan saya di sini. Jadi itu sebenarnya jadi salah satu penghambat sekali ya, bagaimana remaja mau berkembang, apalagi kalau memang tidak salah kita mencurahkan isi hati lewat teman virtual ataupun lewat AI dan segala macam, tidak salah sih itu karena bentuk mungkin lagi kesepian, tidak tahu ya,
1: butuh teman.
2: Iya, butuh teman cerita atau mungkin lain sebagainya, itu tapi itu tuh boleh banget, tapi tidak harus dinormalisasikan yang setiap hari gitu. Mungkin bolehlah seminggu satu kali dua kali kalau enggak ketemu teman tiap hari gitu. Tapi kalau misalnya sampai dijadikan kebiasaan terus menerus sampai kayak minta-minta saran atau lain sebagainya, itu sebenarnya bisa menjadi penghambat untuk perkembangan kita sih.
3: Kalau saya setuju sekali sih dengan pendapatnya Kak Grace, karena kayak sesuatu yang berlebihan itu bisa toksik loh.
2: Iya, baik.
3: Bisa toksik untuk dirinya sendiri. Kalau dia sampai berlebihan penggunaan handphonenya untuk berinteraksi dengan orang-orang yang seharusnya bisa juga offline, tetap dia lebih memilih online. Kemudian juga ketika dia sudah apa ya, ketergantungan, dia sudah merasa nyaman pol untuk berinteraksi hanya lewat media sosial atau bahkan ada AI yang saya siap membantu, kamu butuh apa dan lain sebagainya. Saya mengerti perasaan lo. Dibandingkan kalau di kehidupan nyata langsung kayak itu saja kalau beta. Dia langsung merasa ada kesenjangan. Dia langsung merasa lebih nyaman di AI atau teknologi atau media sosial. Nah, kalau keterusan seperti yang Kak Grace bilang, berlebihan dan terus menerus, itu bisa toksik karena dia kayak sudah nyaman di zonanya tersebut dan dia merasa kayak kalau sudah semua yang dia inginkan sudah dia dapatkan hanya melalui handphone dengan interaksi online, buat apa dia harus keluar, bertemu orang-orang, berinteraksi, kan dia rasa semua yang dibutuhkan sudah ada, dia tidak butuh lagi validasi dari luar. Nah, di situ bisa jadi berbahaya karena saat keadaan darurat, urgent dan lain sebagainya, teknologi tersebut belum tentu bisa membantu dia, belum tentu bisa menolong dia. Nah, di situ harus ada makhluk hidup, makhluk hidup, karena kan kita makhluk sosial ya, membutuhkan pertolongan orang lain dan lain sebagainya. Jadi kayak bolehlah berinteraksi dengan orang lewat media sosial, kan kita juga, saya dan Kak Grace juga mungkin, kalau saya juga iya, tetapi jangan sampai keterusan teman-teman. Kita harus sadar bahwa orang-orang sesama kita, teman sebaya yang bertemu real life itu memang sangat penting juga. Jadi bagaimana kita bisa membaginya agar dia itu tetap seimbang, tidak ada porsi yang berlebihan ataupun kurang, ya seimbang lah, setara lah, itu kalau dari saya.
0: Setuju, terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial, hidupnya kan tidak nyata lagi.
1: Tidak nyata lagi, kan virtual.
0: Terlalu banyak yang di media sosial itu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan semua orang berusaha terlihat sangat perfect di media sosial. Nah, ini kan juga yang seringkali bikin banyak anak-anak tuh suka membandingkan dirinya sama kehidupan orang-orang yang ada di media sosial. Bukannya berkembang, habis di stalking. Habis di kenapa dia begini, kenapa dia begitu, tapi saya tidak. Padahal dia hanya habiskan waktu di membanding-bandingkan dirinya sama orang lain. Kalau kalian lihat ini gimana, bagaimana kemudian pengaruh media sosial ini membatasi pemikiran dari para remaja untuk berkembang dan membuat para remaja justru jadi lebih banyak overthinking dan membandingkan dirinya dengan orang-orang di media sosial yang udah pasti di media sosial itu kebenarannya berapa persen kita tidak tahu. Filter saja banyak, apalagi yang lainnya ya, gimana tuh.
3: Kalau saya ya mungkin ini
1: Kalau saya tuh biasanya lebih lihat pada pola pikirnya, mindsetnya, karena kayak dua orang kalau dikasihkan suguhkan peristiwa atau yang Kak Isa jelaskan itu responnya bisa berbeda tergantung pola pikirnya. Kalau saya pribadi, kalau melihat ada orang postingan-postingan upgrade dirinya, dia menang perlombaan dan lain sebagainya, itu bukan jadi sesuatu yang membuat saya merasa minder atau kurang percaya diri, tapi kayak sebuah motivasi baru. Oh ternyata ada lomba ini, oh ternyata dia bisa, berarti saya juga punya peluang nih untuk next mungkin eventnya saya bisa ikut, atau kayak saya bisa cari event lain lagi untuk ikut. Jadi kayak bukan menjadi yang membuat saya dimotivasi, tapi membuat saya menjadi motivasi gitu untuk ikutnya. Dan itu harus ditanamkan pola pikir, dan pola pikirnya itu tidak langsung kayak simsalabim apa-apa. Jadi memang melalui proses. Dan bagaimana yang pertama ya, self love, self respect, kembali kembali lagi ke itu bagaimana kita bisa menghargai diri, menerima kekurangan kita. Jadi sekalipun melihat kelebihan orang yang wow yang belum tentu juga betul wow ya, kita kayak tetap tenang teduh adem, karena kita ya tetap mencintai diri kita apa adanya, tapi tetap juga mau bertumbuh gitu. Itu kalau dari saya
2: kurang lebih sama yang dikatakan Kak Salah. Sebenarnya kalau kita lihat kehidupan teman-teman mungkin di media sosial, pasti kita lihat kadang-kadang, mungkin ada sekedar percikan, kalau ada lah, iri lah, tapi sedikit. Tapi sebenarnya itu bukan jadi penghalang kita untuk berkembang, karena dia terlalu luar biasa, jadi kita rasa kita terlalu biasa-biasa saja. Tidak, karena dia luar biasa, artinya kita juga luar biasa, karena kita sama-sama remaja yang mau berkembang gitu.
0: Karena kamu punya kelebihan yang dia mungkin tidak punya, dia punya kelebihan yang dia tunjukkan. Kamu juga harusnya itu tidak menjadi demotivasi, tapi jadi motivasi ya, supaya kamu lebih baik lagi ke depannya. Nah, seru banget nih, kita udah ngobrol banyak banget ternyata, dan almost 1 jam kita ngobrol soal Hari Remaja Internasional ini. Suara remaja, aksi nyata. Nah, menuju momentum Hari Remaja Internasional yang nanti akan jatuh di esok ya. 12 Agustus 2026. Apa nih yang mau kalian sampaikan ke teman-teman yang lagi mendengarkan kita, dan mungkin mereka masih belum paham benar posisi mereka, ya, belum paham benar apa yang menjadi kekuatan mereka yang harusnya juga bisa mendukung mereka untuk lebih baik, lebih maju, lebih berdaya. Apa yang mau kalian sampaikan supaya teman-teman remaja yang lagi dengerin kita juga memanfaatkan momentum Hari Remaja Internasional ini untuk sadar akan posisinya dan tahu bahwa dia juga punya hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses segala sesuatu yang bisa meningkatkan taraf kehidupannya.
2: Rika Salsa mungkin?
1: Okay, kalau dari saya ya, untuk remaja bisa tahu dan lain sebagainya. Dan dari momentum Hari Remaja Internasional ini juga, selain dari teman-teman mendengarkan siaran sore ini, For PKBI NTT menyediakan suatu webinar nanti juga untuk memperingati Hari Remaja Internasional. Jadi sebenarnya tahun ini PKBI ada melakukan 3 event rangkaian untuk Hari Remaja Internasional. Yang pertama itu besok kampanye online yang sudah sempat saya dan Kak Grace sebutkan. Kemudian di tanggal 14 nanti, teman-teman catat ya, di tanggal 14 sore, kalau waktu dan bagaimananya teman-teman bisa lihat langsung di Instagram For PKBI NTT. Di situ kita ada webinar bersama seorang psikolog muda, kalau tidak salah Ibu Karin psikolog, dan itu teman-teman bisa lihat dan bahkan bisa mengikutinya. Tidak ada yang membatasi teman-teman bisa lihat linknya ada dan mendaftarnya, dan belum terlambat karena dia di Jumat tanggal 14. Di situ teman-teman bisa menjadikannya sebuah wadah di mana teman-teman mendengar bagaimana pemateri menjelaskan bagaimana remaja kita itu sebenarnya penting sekali, dan kita berdaya seperti yang Kak Isak bilang untuk bersuara dan lain sebagainya. Dan di situ mungkin ada kayak masih ada keraguan, masih ada pertimbangan dari teman-teman bisa jadikan itu wadah untuk bertanya, wadah untuk kayak konsultasi juga, konsultasi mungkin untuk di kolom komentar dan di lain sebagainya. Jadi di situ teman-teman bisa dapat jawaban yang lebih pasti lagi, lebih teman-teman bisa menerapkannya lagi. Dan bahkan di hari setelahnya di tanggal 15 itu kami langsung turun di CFD, ruang publik ya, bersama teman-teman remaja lainnya di CFD Car Free Day. Di pagi hari itu kami ada pameran kecil-kecilan hasil dari kampanye online dan webinar itu banget. Kami akan pamerkan di sana, ada standnya kami di situ. Teman-teman bisa lihat juga bagaimana
3: remaja itu memang sebenarnya berdaya dan ada potensi dalam diri teman-teman yang harus teman-teman cari, yang harus teman-teman tahu dan harus teman-teman bisa kembangkan. Banyak-banyak alat-alat apa ya? Bukan alat-alat kayak
2: tempat suatu mengekspresikan,
3: ya? Iya, teman-teman untuk mengekspresikan wadah diri, wadah ya. Orang-orang yang bisa mendukung teman-teman, mendorong teman-teman, fasilitas pun ada, tetapi dari mana, kembali lagi dari teman-teman, dari mana, bagaimana teman-teman punya kesadaran ya, yang ya, Kak Grace bilang, untuk bisa mengikutinya, untuk bisa terlibat dan lain sebagainya.
2: Iya, jadi untuk teman-teman semua yang belum menemukan jati diri atau mungkin sudah menemukan jati diri tapi takut mencoba, jangan takut untuk mencoba, karena kita semua itu harus berkembang, karena masa depan negara kita, bangsa kita itu semua ada di tangan remaja.
3: Iya, betul.
0: Sebagai generasi penerus, remaja punya posisi yang strategis nih. Ya. Dan kalau kamu memanfaatkan peluang supaya nanti ke depannya posisi-posisi kamu sebagai remaja nanti pastinya akan sangat berkontribusi terhadap kemajuan bangsa, sudah mulai harus mempersiapkan diri dari sekarang. Caranya apa ya? Kamu harus mulai mencari cara untuk mengembangkan diri kamu, upgrade skill kamu, kemampuan kamu, interaksi dan kapasitas diri kamu dengan bergabung di forum-forum yang bermanfaat, forum remaja PKBI NTT misalnya, atau ada banyak ya,
3: ada banyak forum, ada wadah, ada banyak
0: kegiatan, ada apalagi di era sekarang yang canggih ini, kamu bisa dapat informasi untuk ada di dalam komunitas atau wadah yang sesuai sama visi kamu tuh bisa kamu cari loh ya. Jangan lupa, kalau misalnya kamu mau memang nanti di waktu mendatang punya kontribusi yang baik terhadap bangsa ini, mari mempersiapkan diri kamu sejak sekarang ini. Thank you banget ya buat Crash dan juga Salsa sudah berbagi bersama dengan kita. Salam untuk teman-teman dari Forum Remaja PKBI NTT. Yes. Nanti kalian bakalan ada kampanye besok.
2: Iya, kampanye besok. Webinar tanggal 14 dan aksi nyata tanggal 15.
0: 15. Oke, jadi jangan lupa besok nanti bisa di repost. Yep. Supaya makin banyak yang tahu tentang Hari Remaja Internasional ini. Lalu juga nanti jangan lupa ikutin webinar supaya itu sebenarnya jadi ruang yang kamu yang banyak bingung-bingungnya, banyak kebingungannya tentang masa depan atau mungkin yang masih sering ngerasa tadi seperti yang kalian juga sebutkan, ada yang mungkin sudah masuk kuliah tapi masih bingung ini mau kemana, arahnya kemana. Kamu bisa coba cari tahu ya, atau bisa belajar dari sana untuk tahu. Kalau sudah terlanjur bingung, jangan bingung terus dong. Harus bangun, harus berjalan, harus bergerak maju. Dan nanti tanggal 15 itu nanti kamu bisa ketemu sama teman-teman ini di
2: Car Free Day.
0: Ya, bakalan seru-seruan di sana ya. Remaja tuh harus cheer up, harus jalan-jalan ya.
2: Iya.
0: Harus
3: keluar dari rumah.
0: Benar. Betul sekali ya, jangan kamu nonton orang live di CFD, kamu yang ke CFD dong ya. Oke deh, kalau begitu thank you banget kalian berdua, sukses ya untuk semua kegiatan bersama dengan Forum Remaja PKBI NTT. Dan teman berdua, sekian untuk obrolan seru kita di sore hari ini bersama dengan Forum Remaja PKBI NTT, Hari Remaja Internasional, Suara Remaja Aksi Nyata. Jangan sia-siakan masa remaja kamu, karena remaja gak bisa diulang teman berdua ya. Jadikan itu momentum yang akan kamu ingat dengan kenangan manis dan akan kamu syukuri ketika kamu udah dewasa, udah berumur nanti. Bersyukur karena kamu sudah melakukan yang maksimal sewaktu kamu masih remaja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
3: Pro 2 FM.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
1: Amerika. Pro 2 FM.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan aja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan

0: Bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik. Ya, selamat sore teman Pro 2. Akhirnya ya ketemu sama Ratri lagi di sini. Oke, teman Pro 2, di sore ceria kali ini sampai di jaga malam nanti, teman Pro 2 akan temenin sama Ratri, dan Ratri juga sudah siapin lagu-lagu untuk temenin kamu sore hari ini dan juga informasi terupdate untuk kamu tentunya. Jadi jangan kemana dulu karena kita masih akan seru-seruan bareng sampai di jam 12 malam. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini.
2: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
1: Enggak.
2: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
4: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
5: Jangan.
6: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
7: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Wah, Ibu, senangnya akhirnya hujan juga di kampung kita. Kita sudah bisa persiapan untuk menanam nih.
1: Iya ya, Pak. Puji Tuhan, hujannya merata. Jadi warga kampung juga bisa ikut menanam di lahan mereka. Tidak dibiarkan tandus lagi.
0: Tapi Bu, lahan kita luas. Bapak rasa tidak sanggup mengelolanya sendiri. Ibu kan tahu Bapak sudah lansia begini.
1: Bapak, jangan terlalu memikirkan itu. Kan ada Ari. Ari sudah selesai sekolahnya. Sudah bisa bantu Bapak buka lahan dan menanam. Jadi Bapak tidak perlu menyewa tenaga lagi kan, Pak?
0: Iya ya, Bu. Senang sekali anak kita sudah bisa membantu kita. Oh iya, Ari di mana ya, Bu? Sejak pagi, kok Bapak nggak lihat?
2: Ibu, Bapak, Ari pulang.
1: Wah, Ari, kebetulan kamu sudah pulang. Bapak dan Ibu mau bicara nih sama kamu.
2: Nah, sama nih. Ari juga mau bicara sama Ibu dan Bapak.
1: Begini, Nak, kamu kan sudah selesai sekolah. Bagaimana kalau kamu membantu Bapak membuka lahan pertanian dan menanam? Lumayan, Nak. Hasil pangan lokalnya nanti bisa dijual ke kota dan bisa menambah ekonomi keluarga kita.
0: Iya, Nak. Sekarang harga pangan lokal lagi bagus. Beras, pisang, singkong, dan sekarang Bapak juga mau menanam sorghum. Bapak sudah dihubungi dari pemerintah desa. Katanya hasil pangan lokal di desa kita akan disuplai untuk bahan MBG itu loh, makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Kita bisa hidup lebih baik lagi nih. Kesempatannya sudah ada, tinggal kita ambil dan manfaatkan saja. Iya kan, Bu?
1: Iya, Pak, benar. Bagaimana, Ari?
2: Bapak, Ibu, sebenarnya Ari juga punya info penting yang mau disampaikan. Ari udah diterima kerja di Kalimantan. Jadi, rencananya Kamis ini Ari mau berangkat.
1: Hah? Ari, kamu tidak boleh pergi. Tempatnya jauh dan kamu tidak punya keterampilan apa-apa. Mau kerja apa kamu di sana?
0: Iya, Nak. Ibumu benar. Sebaiknya kamu bantu kami di sini. Banyak peluang kerja di kampung kita. Kenapa kamu memilih keluar?
2: Ibu dan Bapak ini kuno sekali ya. Lihat tuh teman-teman Ari, mereka pergi merantau, sudah jadi orang, pulang beli mobil, buat rumah untuk orang tua mereka, tiap bulan kirim uang. Ibu dan Bapak tenang saja, kalau Ari pergi, hidup Ibu dan Bapak, adik-adik, semuanya Ari jamin. Bapak dan Ibu bersantai aja, nikmati masa tua, gak usah bersusah payah.
1: Nak, kenapa kamu berpikir dan berkata begitu enteng? Kamu pikir di luar sana akan lebih baik daripada di sini? Apa kamu tidak tahu berapa banyak anak-anak muda yang nekat pergi kerja merantau di luar? Tapi hilang kabar sampai sekarang kan? Entah bagaimana nasib mereka. Kamu jangan membuat kami sedih, Nak. Jangan begitu.
0: Bapak tidak setuju kamu pergi. Bapak tidak mau kehilangan kamu. Kamu harapan kami, Nak. Mana Bu? Berikan suratnya.
2: Ibu dan Bapak, Ari pergi dulu. Maafkan Ari jalannya sama teman-teman pemuda kampung, jadi tidak sempat pamitan. Ada Benny dan Yudi juga ikut. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nanti Ari kabari. Doakan Ari ya. Salam.
1: Tidak! Ari, anakku. Kenapa kamu keras kepala, Nak?
0: Sudahlah, Bu. Itu sudah pilihannya. Kita sudah memberinya pengertian. Tapi inilah yang kita hadapi. Mau bagaimana lagi? Kalimantan itu jauh. Kita tidak punya ongkos untuk menyusul ke sana. Kita doakan saja biar dia bekerja dengan baik dan tidak kenapa-kenapa.
3: Siapa yang mau ngeluarin kamu?
4: Ya udah, makanya.
5: Hei kalian, jangan malas-malas. Ayo kerja. Hari ini kita harus selesaikan pembukaan lahannya. Bersihkan semua semak belukar di sini. Jangan ada yang membakar. Minggu depan kita akan menanam. Jadi sekarang semua lahan ini harus dibersihkan. Kerahkan tenaga kalian. Kalian dibayar, jangan malas. Kerja, kerja, kerja.
2: Lahan seluas ini harus kami bersihkan manual. Apa sebetulnya?

0: Kami capek. Biarkan kami makan, baru kami kerja lagi.
1: Apa katamu? Kamu digaji untuk makan? Rodi, kalian harus kerja rodi. Di sini bukan tempatnya duduk-duduk, main HP, apalagi makan-makan. Kamu kira ini perusahaan bapakmu? Kalau kamu ngeyel, saya pastikan upah kamu tidak akan dibayar.
0: Baik, Pak. Baik, siap. Saya akan lanjutkan kerjanya.

0: Akhirnya kerja keras kita tidak sia-sia ya. Hasil panen melimpah. Petani juga senang karena hasil kali ini kita tidak perlu bingung lagi mau dijual kemana. Karena banyak hasil yang sudah disalurkan untuk program BG. Kalau saja Ari ada, dia pasti senang karena kita bisa punya pekerjaan yang menyenangkan dan menjanjikan ini. Oh iya Bu, bagaimana? Sudah ada kabar dari Ari?
1: Pak, Ibu sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ari, tapi tidak diangkat, Pak. Ibu takut terjadi sesuatu sama Ari. Ibu tidak tahu bagaimana kabarnya, Pak.
0: Sudahlah, Bu. Kita doakan semoga Ari baik-baik di sana ya, Bu.

0: Pak kami sekarang, Pak.
1: Apa katamu? Kamu pikir ini tanaman bunga? Begitu tanam langsung selesai gitu? Kalian harus mengawasi pohon sawit ini. Beri pupuk, jangan sampai ada hama. Urus sampai tanaman sawitnya berbuah. Baru Pak kalian saya bayar. Paham?
0: Hah? Tidak bisa begitu, Pak. Ini butuh waktu lama. Kami bisa mati kelaparan kalau begini. Bukankah perjanjian kerja awal tidak begini? Kenapa Bapak seenaknya?
1: Jadi apa maumu? Kamu mau saya pecat? Biar jadi minta-minta di jalan. Kamu pikir gampang jadi gelandangan di sini? Sudah untung kamu saya kasih kerja? Dasar harap gampang kamu.
0: Ampun, Pak. Saya tidak akan bertanya upah lagi. Saya janji akan bekerja dengan baik. Ampun, Pak.
1: Nah, kalau begini kan aman dari tadi. Sudah, lanjut sana.

Apa kabar desaku? Apa kabar desa yang hijau? Apa kabar bapak dan ibu? Hari rindu kalian. Teman-temanku, cukup hanya saya yang merasakan sakit ini. Kalian jangan mengira merantau itu gampang. Kalau saja saya tetap di desa, saya dapat membantu menjaga ketahanan pangan di desa. Ekonomi di sana pasti lebih baik. Tapi sudah terlambat. Jangan ada lagi hari selanjutnya yang mengalami nasib begini. Jangan pernah kalian meninggalkan desa kalian hanya karena pekerjaan yang kalian tidak tahu ujungnya. Tetaplah membangun desa kalian. Cintai pekerjaan yang ada di sana. Karena masa depan kalian tidak hanya bergantung dengan harus merantau di tanah orang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Sebaik-baiknya hidup di negeri orang, lebih baik hidup di negeri sendiri. Semoga kisahku jadi pelajaran berharga bagi kalian.

Teman terbaik kamu masih di Sore Ceria sama Ratri di sini ya. Dan teman Prodo, barusan kamu dengerin lagu dari Ziva Magnolia dan Viovi Widianto, Menanti nih ya teman Prodo. Ini lagunya agak galau sih, tapi gak apa-apa lah ya. Habis ini kita akan melukis senja bersama Budi Doremi. Walaupun Ratri tadi lihat kayaknya langitnya agak-agak mendung, atau perasaan Ratri aja sih yang lagi mendung asik. Masuk gak tuh ya. Menurut kamu tadi mendung atau memang udah waktunya gelap aja sih teman Prodo? Boleh dong share pendapat kamu, atau boleh kirim laporan kamu deh, situasi di situ tuh gimana, mendungkah atau hujan atau bagaimana, boleh langsung kirim ke 0811 3820 9090. Kita mau melukis senja dulu ya bareng Budi Doremi. Enjoy.

Kampung Namata dikenal sebagai kampung adat di Kabupaten Samburai Jua yang masih memegang teguh adat istiadat, budaya, serta memiliki sejarah sebagai desa penganut agama Jingitiu atau pemujaan dewa-dewa leluhur masyarakat Sabu. Ketika memasuki areal perkampungan megalitik Namata, nuansa peradaban zaman megalitik akan menyambut setiap tamu yang datang. Di tengah kampung adat Namata, terdapat batu-batu besar yang menjadi tempat pemujaan atau altar bagi leluhur yang dipercaya menjaga kampung Namata. Terdapat 9 buah batu bulat dan altar persembahan dengan fungsinya masing-masing. Selain bebatuan, terdapat juga 7 buah rumah adat yang tidak bisa ditambahkan dan tidak bisa dikurangi. Tidak semua rumah adat di sana bisa dimasuki oleh pengunjung. Begitu pula dengan bebatuan yang berada di tengah kampung. Ada beberapa batu yang tidak diperbolehkan untuk diambil gambar atau sekedar diduduki. Kampung Namata sendiri dibentuk dan didirikan oleh seorang tokoh terkenal Samburai Jua pada zaman dahulu, yakni Robo Aba, yang memiliki 4 orang anak, dan konon katanya dari 4 anak inilah awal mula terbentuknya 4 suku besar yang ada di Samburai Jua, khususnya di Kecamatan Sabu Barat. Anak Robo Aba terdiri dari Tunu Robo yang kemudian menurunkan Udu Namata, Pilih Robo yang kemudian menurunkan Udu Nahoro, Hupu Robo yang kemudian menurunkan Udu Nahupo, dan Dami Robo yang kemudian menurunkan Udu Nataga. Mengunjungi kampung Namata akan semakin berkesan karena kamu dapat berfoto dengan menggunakan pakaian adat Samburai Jua dengan harga yang sangat terjangkau. Pesona kampung adat Namata ini juga makin dilirik setelah menjadi nominasi kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2020. Bagaimana? Kamu juga tertarik ingin berkunjung ke kampung adat Namata?

teman Produa, baru aja kita dengerin lagu dari Raisa dengan judul Si Paling Mahir. Lagu ini tuh terasa begitu dekat gitu ya sama pengalaman banyak orang. Ini adalah tentang seseorang yang kelihatannya tuh paling dimengerti, paling mengerti, paling tahu cara mencintai kita tuh seperti apa, tapi ternyata tuh justru meninggalkan luka yang tidak sederhana. Kadang emang ada sih ya orang yang sangat-sangat pandai membaca perasaan orang lain, tapi belum tentu pandai untuk menjaga perasaan itu. Dan dari situ kita juga belajar bahwa tidak semua yang terlihat sempurna ini akan berakhir bahagia. Wow. Nah, setelah lagu yang penuh rasa dan sedikit satir tadi gitu ya, kita akan lanjut ke lagu yang juga mengajak kita untuk merenung tentang hubungan. Tapi ini lagunya asik sih ya, lebih ke kayak gitu. Tapi aku tak berada di lingkaran itu. Iya, siapa lagi? Itu adalah lagu dari Gea Indrawari dengan judul Lingkaran. Ini cocok banget ya buat kamu yang lagi mungkin mikirin perjalanan hidupnya seperti apa, pertemanan atau cinta yang mungkin kerasanya tuh datang pergi di dalam putaran yang sama juga. Oke, teman Produa langsung aja nih ya. Ratih puterin satu lagu dari Gea Indrawari, Lingkaran.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang, ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama, jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
3: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
1: Ya, si Abang gak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan?
4: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria sama Ratri di sini ya, dan baru aja kita dengerin lagu dari Astrid S yang judulnya Heart So Good. Ini lagunya tuh gambarin perasaan cinta yang complicated ya, alias rumit gitu. Ketika sesuatu yang terasa menyakitkan tapi anehnya tuh tetap sulit untuk dilepaskan. Kadang hati juga emang punya logikanya sendiri ya, teman Pro 2. Nah, setelah nuansa pop yang catchy gitu ya dan emosional dari Astrid S ya, kita akan lanjut ke lagu berikutnya yang mungkin lebih dalam dan menyentuh juga nih teman Pro 2. Lagu ini datang dari James Arthur yang seorang penyanyi yang dikenal juga lewat lagu-lagu yang penuh emosi dan lirik yang jujur tentang pergulatan hidup nih teman Pro 2. Ada Train Wreck ya, lagu tentang merasa hancur, kehilangan arah dan juga mencoba bertahan di tengah kekacauan. Mungkin gak semua orang tuh pernah mengalami hal itu, tapi banyak juga yang bisa merasakan emosinya, dan justru disitulah kekuatan musik yang bisa menemani saat kita tuh kata-kata juga ngerasa gak cukup gitu ya. Nah, buat teman Pro 2 yang lagi santai gitu ya di sore hari ini, mungkin lagi masih perjalanan pulang atau sekedar menikmati waktu sendiri, me time-nya ya, ini lagu buat nemenin suasana hati kamu ya. Karena setelah ini kita akan masuk di jaga malam teman Pro 2, Ratri di pukul 7 juga nanti akan memberikan informasi terupdate untuk kamu. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leyau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya teman Pro 2 menerkan Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 11 Agustus 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Marvel Studios dikabarkan mulai mempersiapkan film X-Men versi Marvel Cinematic Universe atau MCU dan telah mengonfirmasi 3 pemeran awal untuk proyek tersebut. Film ini menjadi langkah penting dalam pemasukan para mutant ke semesta MCU setelah akuisisi 20 tahun Century Fox oleh Disney. Meski detail cerita masih dirahasiakan, proyek ini disebut akan menghadirkan pendekatan baru terhadap tim mutant ikonik tersebut. Kehadiran film X-Men versi MCU langsung memicu antusiasme penggemar karena membuka peluang pertemuan para mutant dengan karakter-karakter utama Marvel lainnya di layar lebar. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Netflix resmi menyiapkan sequel film aksi thriller Prancis at Vietnam yang kembali dibintangi Guillermo Canet. Sequel ini akan melanjutkan kisah karakter utama dengan konflik baru yang lebih besar dan intens dibanding film pertamanya. Guillermo Canet dipastikan kembali terlibat sebagai pemeran utama sekaligus bagian penting dalam pengembangan proyek. Netflix berharap sequel ini dapat mengulang kesuksesan film sebelumnya dan memperkuat posisi produksi film Prancis di pasar internasional melalui layanan streaming global. Informasi terakhir teman Pro 2, film Spider-Man Brand New Day mencatat pendapatan sekitar 2,5 triliun rupiah pada akhir pekan kedua penayangannya di bioskop global. Angka tersebut menunjukkan performa box office yang sangat kuat dan mempertahankan momentum sejak pekan pembukaan. Kesuksesan ini didorong oleh tingginya minat penonton serta ulasan positif terhadap film tersebut. Dengan pencapaian tersebut, Spider-Man Brand New Day semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu film superhero terbesar tahun 2026 dan diperkirakan masih akan terus menambah pendapatan dalam beberapa pekan mendatang. Dan teman Pro 2 itulah Info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Jaga Malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Ratri dan kali ini di Jaga Malam ya teman Pro 2, karena kita sudah lewat di jam 7 malam dan ternyata sudah ada banyak pesan yang masuk nih di line WhatsApp kita di 0811 3820 9090, yang mana ini para berbinar ya, alias fansnya Sabrina Leanor yang mau request lagunya Sabrina Leanor dengan judul Selesai. Tenang aja nih, udah masuk di listnya Ratri kok ya. Langsung aja Ratri puterin Sabrina Leanor, Selesai.

0: FM。
1: Ya udah ya sayang, kalau gitu aku tutup telepon dulu ya. Jangan lupa yang itu nanti kamu transfer aja. Dah.
2: Iya sayang, siap. Dadah. Serius amat, lagi chat sama siapa sih? Dari tadi aku perhatiin senyum-senyum lulu.
3: Iya nih, masih lagi seneng kan? Kalau seneng traktir kita berdua dong.
2: Iya apaan sih kalian berdua, gangguin aja. BTW aku lagi happy banget. Aku kenalan sama cowok di medsos namanya Anton. Ganteng, perhatian, tiap hari kirim kabar, selalu pastiin aku udah makan atau belum. Aduh seneng deh.
3: Anton? Kayaknya kamu belum pernah cerita deh Dina sama aku. Kamu udah chat-chatan sama Anton ini berapa lama?
2: Anton? Mana fotonya? Udah ketemuan? Dia sekolah di mana? Atau dia anak kuliah? Tinggal di mana? Punya motor atau mobil? Si Anton ini anak futsal atau anak basket? Cerita dong!
4: Aduh, kamu kayak polisi aja? Ini nanya atau interogasi aku sih kalian berdua? Dengar ya, pasti Anton ini cowok. Suaranya bisa buat kamu gelisah gak tenang. Baik lagi, humoris dan tentunya romantis banget ya.
2: Tapi kalian berdua udah pernah ketemu langsung atau video call gitu? Kapan ketemunya sih? Kamu mulai sembunyi ya? Katanya bestie.
4: Belum pernah ketemu sih, tapi aku udah yakin Anton ini punya perasaan untuk aku. Dan kayaknya dia baik dan serius deh sis. Oh iya, dia barusan chat, katanya ibunya sakit dan butuh biaya rumah sakit. Dia minta aku bantu transfer dulu, nanti diganti.
3: Kamu curigakan ya? Masa baru kenalan udah minta pinjam duit sih dia? Jangan-jangan itu mau scamming. Lagi marah loh. Harusnya minta transfer pakai alasan, kasihan, biar kamu dulu. Sampai deh.
4: Ih kamu apaan sih? Anton gak kayak gitu ah. Dia tuh emang lagi jauh aja sama keluarganya, makanya dia juga susah di sana. Kasihan dia.
2: Iya nih, bantuin aja kali gak apa-apa. Toh kalau cinta, kalau sayang itu kan saling mendukung. Siapa tahu itu bukti kamu tulus sayang sama dia. Jadi dia juga tambah sayang sama kamu. Toh cinta itu kan memberi. Semakin banyak kamu memberi, semakin pula Anton makin sayang sama kamu kan.
3: Aduh, please ya Siska. Secepat itu kenalannya. Terus udah sayang-sayangan. Coba Din, kamu sengaja aja ketemu. Kalau dia bersedia, sudah, aku no comment. Tapi kalau si tukang kibul ini alasan terus, kamu harus hati-hati. Hari sial tidak pernah berwarna merah dalam kalender.

0: Namun Dinda tak pernah tahu arti dari percakapan ini bersama kedua sahabatnya. Setelah transfer pertama, Anton makin berani. Kadang Anton menghubungi Dinda dengan nomor barunya.
1: Dinda, aku butuh pulsa buat nelfon dokter.
0: Besoknya?
1: Tolong bantu tiket pulang. Aku mau ke Kupang ketemu kamu.
0: Lusa?
1: Kartu ATM-ku diblokir. Bisa pinjam sedikit lagi?
0: Hari demi hari, Dinda terus menuruti dan percaya bahwa cintanya tulus. Padahal uangnya terus mengalir ke tangan penipu.
2: Anton, cukup. Semua permintaanmu sudah kuturuti. Uangku habis. Aku hanya bisa membantu jika kita bertemu. Kita bisa mencari jalan keluar dari masalahmu ini. Halo, halo? Anton! Anton!
0: Anton semakin sulit dihubungi. Pesannya tak lagi seromantis dulu. Dan setiap kali Dinda ingin bertemu atau sekedar video call, selalu ada alasan. Kamera rusak, sinyal lemah, atau sedang di luar kota. Sampai akhirnya, semua akun Anton hilang. Nomornya tak bisa dihubungi. Dan Dinda hanya bisa menatap layar ponselnya yang

0: Dinda dan Naldi pun sepakat melapor ke pihak berwajib. Mereka berharap ada hasil dari kecurigaan yang selama ini mereka simpan.
1: Kasus seperti ini sudah sering terjadi. Sudah banyak korbannya. Bukan kamu saja, ratusan jumlahnya. Dengan selalu modus operasi yang sama dan target pada perempuan usia belia seperti kamu ini. Dari perkembangan yang terus kami lakukan, ada sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kalian.
0: Hasil penyelidikan membuat Dinda terdiam. Pelaku yang selama ini menipunya ternyata seseorang yang ia kenal.

saja menangkap Siska, teman dekatmu sendiri. Siska adalah bagian dari jaringan love scammer, bahkan sudah ke negeri tetangga. Siska bertugas mencari target, menebar jebakan lewat akun palsu, kadang juga berpura-pura menjadi lelaki. Sementara komplotan yang lain menyamar dengan menjadi laki-laki untuk merayu, meminta uang, lalu menghilang tanpa jejak.

Dunia seakan berhenti berputar ketika Dinda mendengar polisi menyebut nama Siska, sahabat yang ia percaya bahkan dari kecil. Dinda bagai tersambar petir di siang hari. Tubuhnya gemetar, matanya membesar tak percaya. Nama itu, Siska, sahabat yang selama ini menenangkannya. Tempat ia bercerita, tempat ia menangis, ternyata dalang di balik luka hatinya sendiri.

Hari itu, Dinda belajar satu hal penting, bahwa tidak semua kata-kata manis adalah cinta, dan tidak semua wajah ramah di dunia maya adalah nyata. Siska dan komplotannya kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Namun di luar sana, suara yang sama, kata-kata yang serupa, bisa saja kembali menjebak korban berikutnya.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya,

0: Makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, nemenin lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau nggak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi pada nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome ke MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamu namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
2: Halo.
1: What's up bro?
2: What's up,
1: kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
2: Betul, kayaknya 2 bulan lalu.
1: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
2: Iya.
1: Gimana studio bro?
2: Keren, studionya dingin ya.
1: Dingin. Jujur, iya, bolak-balik ke WC.
2: Lumayan. Juga gak tahu mungkin 5 menit lagi ada.
1: Bener. Seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya. Secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
2: Home, betul.
1: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
2: Surprisingly, gue gak ada... Mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak aduh gimana ya. Kayak lebih kayak ini good enough gak ya. Terus animo orang-orang tuh gimana. Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak oh iya udah kayak udah ke bukan kebaca ya. Maksudnya kayak udah bisa
1: paham
2: track gitu. Kayak oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kali ya. Iya, jadi itu kayak lebih kayak aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
1: Benar. Karena ya gitu. Ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
2: Iya.
1: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
2: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
1: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
2: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
1: Gitu. Oh iya?
2: Iya. Malah ini yang jadi single kedua.
1: Single kedua? Malah dua pertama ya?
2: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
1: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
2: Beda banget ya. Iya betul.
1: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
2: Betul. Sebenarnya atau... tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh. Jadi tuh yang kurasiinnya tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
1: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
2: Beda banget memang.
1: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
2: Akustik gitu kan? Betul. Kayak model kayak Adele gitu-gitu.
1: Bener.
2: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
1: Bener. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
2: korelasi ya.
1: Iya, ada korelasi kan. Bener. Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
2: Iya, beda banget sih memang.
1: Beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah. Sampai nantilah habis inilah ya. Tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
2: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya?
1: Oke.
2: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti ngonten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
1: Betul.
2: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
1: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
2: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session. Okay. Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
1: Oh wow.
2: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya, orang kan
1: ada. Kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
2: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
1: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
2: Betul.
1: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
2: Iya.
1: Cuman lagunya kok kayak timpang banget gitu ya.
2: Itu sebenarnya tricky-nya sih di situ, Mas.
1: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman produser yang mau tanya-tanya, punya seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya, Iqbal Arya nih. Gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, gitu kan. Ini dari single perdana lu.
1: Iya.
0: Dan gimana so far? Maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya ini lebih ini sih lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu.
0: Jauh ya.
1: Lebih pesat sih.
0: Benar.
1: Itu sih. Kalau feedback itu mungkin teman-teman gue bilang ini lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah gak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Oke, secara promosinya berarti
1: promosinya,
0: ya?
1: Promosinya, lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih gak ada sih.
0: Gak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda
1: ya? Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini genre apa 80s pop,
1: ya, retro. 80s pop, ya retro yeah, bisa dibilang. Sebenarnya gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke.
1: Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya benar, ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka love song zaman dulu ya, kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Arctic and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama jadi bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat kenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Malah jadi single kedua ya kan? Malah jadi single kedua.
1: Betul.
0: Gitu. Karena emang cara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue, mungkin secara apa analisa gembel gue, kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin kan secara visual dulu kan.
1: Iya betul.
0: Menurut gue, musik itu jadi visualnya.
1: Bener, bisa bener. Bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan, aduh kok udah begini. Mungkin jadi ada tendensi untuk lu kayak aduh gue jadi malas dengerin liriknya gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue enggak tahu ya mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue enggak tahu sih jujur.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan lu tergantung tapi ini kebetulan atau genre-nya. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama. Gitu-gitu dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Beda genre ya, beda treatment
0: betul. Ya itu sebenarnya hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya, nggak wajib dia
1: dilakukan diikutin.
0: Bener. Oke, ngomongin Takkan Ada nih karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup upbeat kan, tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Bisa tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah si keras udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa.
0: Nggak bisa ya
1: menggantikan gitu. Gue udah coba terus untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu.
0: Iya sih, bener sih maksudnya. Kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: malah makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi wah agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya
1: sebenarnya. Sebenarnya lagu galau gitu. Ini juga banyak kemarin juga yang nge-push tuh. Gue gak tahu misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-push sama keluarganya gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia ini takkan ada yang bisa bahagia ternyata. Dia kayaknya gak dengerin dari awal. Jadi kayak, oh ini lagu bahagia.
0: Iya, iya, iya. Mungkin orang lain nangkepnya kayak, oh

0: tapi dan tuh orang tuh suka nggak banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya,
1: benar.
0: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih, as long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih maksudnya.
1: Oke. Okay.
0: Itu udah milik masyarakat, jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
1: Iya sih, benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya Takkan Ada. Jadi ya cobalah ya dengerin lagu. Tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpa. Enak aja gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya. Kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya. Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
2: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-hmm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
1: Oke.
2: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
1: Yes.
2: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
1: Oke.
2: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
1: Oke.
2: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
1: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
2: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35% 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
1: Okay.
2: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak wah enak nih pakai keys ini, enak pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung nih gue menyanyi apa ya di sini ya gitu.
1: Oke.
2: Dia tuh kayak udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
1: Tapi emang ya Petra kalau udah ngeproduce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya,
2: mau genre apapun.
1: Iya,
2: gue kayak ini orang alien nih. Gila.
1: Bener sih, dia bikin lagu keren gitu, ngeproduce bah.
2: Ini apa yang kurang ya?
1: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
2: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce. Ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
1: Wow.
2: Iya.
1: Office hour.
2: Jadi kayak apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak
1: wow.
2: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
1: Mungkin. Iya.
2: Justru kan kalau maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam gitu.
1: Nah,
2: gue tuh enggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
1: Wow.
2: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
1: Gitu,
2: tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
1: Ngerti. Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin gitu ya.
2: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini. Daripada instead of lu udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
1: Iya,
2: nggak
1: sih,
2: semuanya
1: sih
2: tuh ke QC gitu.
1: Benar.
2: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
1: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
2: Disiplin
1: ya?
2: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak ya namanya ya enggak tahu ya stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, kopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke, dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu. Zoom meeting, jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data, buset jam 9.
1: Udah langsung dikasih jam 9 ya?
2: Gila.
1: Gitu. Wow, Wow, gua, itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4. Yeah. Ini bener-bener jam kerja banget sih.
2: Asli gila. Bener-bener office hour.
1: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
2: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
1: Oh.
2: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya. Tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga. Yes. Gitu-gitunya.
1: Iya, yeah, yeah, yeah.
2: Gitu. Jadi tuh kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Shaka Khan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
1: Okay.
2: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
1: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
2: gitaran dulu?
1: Gitaran dulu.
2: Gitaran
1: ya?
2: Dulu, gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
1: Okay.
2: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin okay. Ke orang gitu.
1: Iya, oh berarti apa ya bahasanya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti. Ya?
2: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
1: cukup, catchy gitu.
2: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak taranana papa taratara itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
1: Okay,
2: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
1: Oh, iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
2: Seringnya kayak
1: ya.
2: Gitu.
1: Sering musisi seperti itu ya, benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
2: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
1: Alias
2: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra dia lagi ngerjain Perunggu.
1: Nah, itu dia.
2: Albumnya Perunggu.
1: Itu dia. Ya,
2: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
1: Benar.
2: Iya, jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
1: Oke.
2: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data.
1: Iya. Yeah,
2: mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
1: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya
2: sebenarnya. Iya. Karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun. Kayaknya akan begitu juga tetap.
1: Iya sih tetap juga.
2: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
1: Betul, nggak stay di kota yang sama ya.
2: Betul.
1: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
3: Halo, halo, halo.
2: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
3: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
2: Oh,
3: tau gak lo kalau hari Minggu sore?
2: Spesifik Minggu ya.
3: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue, nggak tahu kenapa.
2: Oke. Okay.
3: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari Minggu.
2: Meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
3: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya, hal yang paling kayak, duh besok kerja, ada besok ini.
2: Gitu. Bener.
3: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
2: Kuning sore ya. Bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksudnya gue pernah denger teori kayaknya, katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
3: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak
2: udah Senin gitu kayaknya.
3: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih, ayo olahraga. Kita makan bubur,
2: pulang.
3: Itu kayak
2: Senin.
3: Padahal baru lewat tuh jam 1
2: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
3: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
2: Oke. Okay.
3: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
2: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru.
3: Iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
2: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
3: Olahraga ya, bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
2: Tapi ini udah ada MV atau
3: MV-nya sudah keluar juga.
2: Wow.
3: Udah. Okay. Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
2: Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
3: Kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
2: Oh iya?
3: Iya,
2: wow. Ahnaf.
3: Iya, namanya Ahnaf.
2: Oh wow, oke.
3: Terus kayak gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh nggak dari acting tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di capture gitu.
2: See. Wow.
3: Itu bagus banget sih.
2: Itu cakep sih. Cakep, itu cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
3: Director ya. Benar. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue enggak ngomong enggak apa gitu.
2: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan.
3: Betul. Benar.
2: Wow. Alright. Jadi bisa ditonton di
3: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
2: Collab ya. Iya benar. Sekarang YouTube bisa collab.
3: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
2: Bagus YouTube. Mantap kamu. Berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin aja deh.
3: Sebenarnya majorly di SP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
2: Okay.
3: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana, dan juga ada MV-nya di YouTube.
2: Alright, gitu. Bisa didengerin ya. Kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengen denger liriknya, bisa lagi.
3: Bisa juga.
2: Atau mau di request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
3: Bisa juga.
2: Request
3: juga,
2: yang banyak juga. Tentunya ya. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
3: Betul.
2: Kapan itu bakal?
3: deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
2: Oke.
3: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard, gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
2: Oke, apa aja tunggu nanti lah ya. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
3: Semoga
2: bisa semoga di minggu ini. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
3: Iqbal Arya __.
2: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
3: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be apa ya, to be confirmed?
2: Iya, to be confirmed. Ya. Pokoknya semua bisa dicek di social media lo.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul.
2: Benar-benar. Kalau dari single next ya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
3: Kalau sepertinya nextnya kita balik ke masa Malik Untitled.
2: Akustik
3: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
2: Seru.
3: Dan bahasa Indonesia lagi.
2: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
3: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
2: Oke.
3: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
2: Alright, bisa dicek langsung.
3: Terima kasih.
2: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
3: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
2: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ya.
3: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti kita tolong lah.
2: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, yang dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
3: Terima kasih banyak kak.
2: Thank you so much. Sukses selalu buat next singlenya.
3: Terima kasih juga.
2: Buat dua singlenya juga. Sukses selalu ya.
3: Semoga kita, saya bisa main kesini lagi nanti.
2: Siap dong, boleh banget dong.
3: Mungkin pas sudah album ketiga.
2: Album kelima. Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sejam jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan si semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
3: Bye-bye.

jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: lagi hujan lebat gini, ingat ya kalau keluar jangan pakai baju merah ya. Nanti disambar petir.
1: Ih, apaan sih sayang? Itu informasi dari mana?
0: Jangan ngelawan. Itu udah turun temurun loh dari buyut aku, ke nenek aku, ke ibu aku, dan sekarang aku kasih tahu ke kamu.
1: Duh, Papa, jangan kayak orang jadul dong, Pa. Semua itu harus berdasarkan fakta dulu. Dengar nih ya, Pa. Baju ini adalah isolator, yaitu penghantar panas yang buruk. Jadi, tidak ada sangkut pautnya dengan orang menggunakan baju merah akan tersambar petir. Karena baju tidak akan mempengaruhi daya listrik yang ada pada petir. Warna juga tidak ada hubungannya dengan terkena petir saat hujan turun, Pa. Informasi yang Papa dapat dari zaman nenek moyang itu salah. Hanya mitos.
0: Oh, jadi kalau bukan baju dan warna, apa dong yang bisa disambar petir?
1: Masa Papa nggak tahu sih? Pohon kenari lah.

jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: 90,9 MHz Produa Radio Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Ratri ya, teman Produa. Dan baru aja kamu sudah mendengarkan music live chat dari pukul 8 sampai pukul 9 tadi ya. Dan kita lanjutkan di jaga malam ini, di cerita penutup hari jam 9 sampai jam 11 malam. Ratri masih mikirin sih, apa ya yang mau kita bahas di malam ini. Mungkin dari teman Produa punya ide ya yang mau kita bahas. Boleh langsung aja kirim ide yang cemerlang kamu itu di 08 11 38 20 90 90. Atau yang mau kirim salam atau request-request juga boleh banget. Dan akhir-akhir ini tuh Ratri lagi ternona-nona banget nih teman Produa, karena lagu barunya Nona ini kayak terngiang-ngiang terus gitu. Tahu gak sih lagunya Nona yang Hong alias Om Telolet Om gitu ya. Udah deh, yang belum tahu nih, Ratri kasih tahu untuk lagunya Nona yang baru. Ini dia, Nona Hong.

Teman terbaik kamu masih dijaga malam sama Ratri ya. Sebelum kita masuk di cerita penutup hari malam ini, Ratri mau infoin dulu nih. Jangan lupa untuk siapin diri kamu untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang pastinya akan diselenggarakan pada 15 sampai 17 Juni.

2 yang punya bakat nyanyi nih. Karena pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 ini sudah dibuka dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026 ya. Pastinya harus wujudin impian kamu nih buat tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu teman Pro 2. Daftarnya gimana sih? Nah, daftarnya melalui website Bintang Radio RRI.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu juga bisa follow @RRI_Kupang karena di situ persyaratan lebih lengkapnya ada di postingan audisi Bintang Radio ya. Atau bisa juga kalau misalnya ada tanya-tanya nih, ada sesuatu yang kurang jelas nih menurut kamu, boleh langsung hubungi admin aja melalui WhatsApp di 0851 9009 5995 ya teman Pro 2. Ratu tunggu untuk bakat dari kamu ya teman Pro 2. Siapa tahu dari sekian banyaknya orang yang ada di kota Kupang ini bisa mewakili Kupang di panggung nasional ya teman Pro 2. Oke, kita langsung aja masuk di cerita penutup hari malam ini ya. Ratri juga mau tanya jujur ya nih teman Pro 2. Siapa nih yang sebelum tidur tuh bilang aku cuma mau cek HP 5 menit, tahu-tahu pas lihat jam udah hampir 1 jam nih. Awalnya cuman buka Instagram aja, terus pindah ke TikTok, lanjut ke WhatsApp, balik lagi ke Instagram karena takut ada story baru gitu ya. Jempol juga masih semangat, tapi mata mulai berat sebenarnya. Tapi otaknya juga malah tambah aktif tuh gimana ya teman Pro 2. Dan lucunya kita tuh lebih sering disiplin untuk ngecas HP daripada ngecas diri sendiri. Karena baterai tinggal 10% aja langsung panik buat cari chargernya, panik cari colokannya ada di mana. Tapi badan udah kasih sinyal capek gitu ya. Kita bilang masih kayak ah sebentar lagi deh gitu. Padahal sebentarnya tuh bisa all night gitu ya, sepanjang malam. Malam ini kita bakal ngobrol santai aja tentang pertanyaan yang penting nih sebelum tidur, yaitu scroll terus atau tidur dulu nih teman Pro 2. Kita lanjutkan obrolan kita nanti ya. Tapi Ratri mau puterin satu lagu dulu nih dari Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Buat kamu Ratri tunggu untuk partisipasinya ya. Scroll dulu atau langsung tidur nih teman Pro 2.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Oke, teman pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngalamin kayak gini? Satu video lagi deh, abis itu tidur. 15 menit kemudian masih bilang hal yang sama. Media sosial emang pintar banget ya buat kita tuh bisa tetap bertahan. Video lucu muncul, resep makanan muncul, berita-berita muncul, gosip muncul, kucing juga ikut muncul ya, teman pro 2. Otak kita tuh kayak diajak pesta, padahal tubuh tuh sudah pengen banget istirahat. Dan yang paling bahaya adalah ketika kita sudah mulai mengantuk nih, tapi tetap maksa nonton. Besok paginya bangun dengan kalimat yang legendaris kayak, kenapa semalam aku gak tidur dari tadi ya? Nah, itu sebenarnya Ratri tuh sering banget nih ngalamin kayak gitu. Karena kita menukar kualitas tidur kita dengan hiburan yang bahkan besok pagi tuh udah lupa kalau pernah ditonton ya, teman-teman berdua.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Masih di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Oke. Ini nih bagian yang paling relate nih teman Prodo. Jam 11 malam ya, ini jam 10 sih enggak apa-apa. Lihat temen liburan terus jam 11 lewat 5 udah lihat temen tenangan, jam 11 lewat 10 udah lihat temen beli motor baru. Nah, tiba-tiba hidup tuh ngerasa tertinggal gitu sama yang lainnya ya. Padahal 5 menit sebelumnya kita tuh baik-baik aja. Malam hari itu waktu yang paling sensitif ya teman Produa. Pikiran lebih mudah membesar-besarkan sesuatu. Hal yang kecil kerasanya tuh besar. Kekhawatirannya juga terasa nyata. Dan perbandingan hidup juga terasa lebih menyakitkan ya teman Produa. Jadi kalau habis scroll kamu mulai overthinking, mungkin masalahnya tuh bukan ada di hidup kamu. Mungkin otakmu cuman terlalu lelah gitu ya untuk menerima terlalu banyak informasi sebelum tidur. Oke teman Pro 2, coba deh perhatiin. Waktu HP-nya lowbat terus kita sambungin ke charger, terus kita diemin gitu sampai penuh. Kita gak marah-marah sama HP karena dayanya habis. Tapi waktu diri sendiri lelah nih ya, kita malah memaksa untuk terus aktif. Padahal istirahat itu bukan hadiah setelah semua pekerjaan selesai. Istirahat adalah kebutuhan dasar supaya besok tuh kita masih punya tenaga untuk menjalani hidup. Mungkin malam ini tubuh kamu tidak meminta hiburan tambahan. Tubuhmu hanya meminta lampu untuk diredupkan, mata dipejamkan, dan pikiran diberi jeda sebentar.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pro 2 FM.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.
3: Vina! Vin! Vina! Buka pintunya, Vina! Vina? Ya ampun! Ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
0: Ya, begitulah.
3: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
0: Tau lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu. Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
3: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
0: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
3: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
0: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana setiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
3: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
0: Mau.
3: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
0: Ya mau lah.
3: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: Malam itu bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

kita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Teman terbaik kamu, terima kasih sudah menemani Ratri di Sore Ceria sampai di Jago malam ini. Kita ketemu lagi besok ya teman Pro 2 dengan semangat yang lebih fresh lagi pokoknya. Ratri pamit undur voice dari ruang dengar kamu. So, ini masih ada 1 jam ke depan untuk mendengarkan Just Music Station terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing, semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

0: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah

0: lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Pagi itu, sebuah pesan berantai menyebar begitu cepat di media sosial dan grup percakapan. Dalam hitungan menit, ratusan orang membagikannya tanpa berpikir panjang. Tidak ada yang tahu siapa pembuatnya, tetapi semua orang seolah yakin bahwa isi pesan itu benar. Disinilah kisah kita dimulai.
1: Nadia, Nadia, coba lihat ini deh. Baru masuk di grup keluarga, katanya mulai besok semua rekening bank bakal diblokir sementara. Disuruh tarik uang tunai hari ini juga sebelum terlambat.
2: Coba aku lihat dulu pesannya.
1: Nih, bahkan di bawahnya ada tulisan, tolong sebarkan ke semua kontak supaya tidak menyesal. Aku mau langsung teruskan ke grup kantor sama teman-teman. Kasian kalau mereka nggak tahu.
2: Eh, bentar dulu.
1: Kenapa?
2: Kamu yakin informasi ini benar?
1: Ya, harusnya benar dong. Soalnya yang kirim omku. Terus, beliau dapat dari grup lain. Di grup itu juga, katanya udah viral.
2: Nah, itu masalahnya.
1: Maksud kamu?
2: Banyak orang menganggap informasi itu benar hanya karena sudah dibagikan berkali-kali. Padahal, belum tentu begitu.
1: Tapi, kalau ternyata benar gimana? Kalau aku nggak kasih tahu orang lain, nanti mereka rugi.
2: Dan kalau ternyata salah?
1: Iya juga ya.

0: Sekarang coba kita cari tahu dulu.
1: Cari tahu di mana?
0: Kalau informasinya soal bank, berarti kita cek di situs resmi atau media sosial resmi bank yang dimaksud.
1: Memangnya harus ribet itu ya?
0: Gak ribet, justru ini lebih cepat daripada menyebarkan informasi yang salah lalu harus menjelaskan ke banyak orang kalau ternyata itu hoax.
1: Iya juga sih.
0: Nah, sekarang lihat. Di situs resminya gak ada pengumuman apapun.
1: Coba media sosialnya.
0: Sama, gak ada juga.
1: Berarti pesannya bohong dong?
0: Belum kita simpulkan, kita cari lagi. Nah, ini ada klarifikasi resmi.
1: Apa tuh katanya?
0: Informasi yang beredar dipastikan tidak benar. Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada pesan berantai yang tidak memiliki sumber resmi.
1: Astaga. Untung aku belum sempat kirim ya.
0: Kalau tadi kamu langsung teruskan, tahu nggak apa yang bisa terjadi?
1: Orang-orang bakal panik.
0: Betul, bisa jadi mereka langsung antre di bank, menarik uang, bahkan membuat orang lain ikut takut.
1: Padahal, semua berawal dari satu pesan yang belum jelas asal-usulnya.
0: Makanya, sekarang kita hidup di zaman yang berbeda.
1: Maksudnya?
0: Dulu, orang takut ketinggalan informasi. Sekarang, justru kita harus takut kalau ikut menyebarkan informasi yang salah.
1: Aku baru sadar, ternyata satu tombol teruskan bisa berdampak besar ya.
0: Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat banyak orang.

0: Nadia, boleh jujur?
1: Boleh.
0: Aku sering banget langsung percaya sama informasi yang muncul di media sosial. Kalau banyak yang membagikan, aku pikir pasti benar.
1: Itu kebiasaan yang dialami banyak orang. Makanya literasi digital itu penting.
0: Berarti sebelum percaya, aku harus lihat sumbernya dulu ya?
1: Iya. Kalau perlu, tanyakan 3 hal pada diri sendiri.

0: siapa yang membuat informasi ini? Apa ada bukti atau sumbernya yang resmi? Dan apa manfaatnya kalau aku membagikan informasi ini? Kalau tiga pertanyaan itu belum bisa dijawab, lebih baik jangan buru-buru menekan tombol bagikan.
1: Mulai hari ini, aku mau ubah kebiasaan itu. Kalau ada berita yang belum jelas, aku bakal cek dulu sebelum percaya. Dan kalau ternyata hoax, aku justru akan bantu meluruskannya.
0: Nah, itu baru namanya pengguna media digital.

era digital, setiap orang memiliki kesempatan menjadi penyebar informasi. Namun, bersama kesempatan itu, ada pula tanggung jawab yang besar. Jangan sampai niat membantu justru berubah menjadi penyebaran hoax yang merugikan banyak orang. Biasakan untuk cek sumber, cek fakta, lalu baru berbagi. Karena masyarakat yang cerdas bukanlah yang paling cepat menyebarkan informasi, melainkan yang paling bijak memastikan kebenarannya. Ingat, satu klik bisa menyebarkan hoax, tapi satu keputusan untuk memeriksa fakta bisa melindungi banyak orang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas saya menemani kamu sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Saya yang bertugas, Ratriana Dewi, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Rabu 12 Agustus 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali salam kasih sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bertemu lagi barengan sama aja teman Pro 2 di sepeda kali ini di hari Rabu 12 Agustus 2026. Dan kali ini aja bakal bacain tinjauan acara kita untuk hari ini teman Pro 2 sepanjang hari ini. Dimulai dengan pukul 5 teman Pro 2 sampai dengan pukul 6 ini akan ada Just Music selama 1 jam ke depan. Kemudian akan diselingi sama renungan pagi agama Hindu teman Pro 2. Kemudian di pukul 6 ada info Pro 2, info cuaca pada Choice of the Day selama 2 jam. Kemudian di pukul 8 akan ada pilih lagu kamu teman Pro 2. Di pukul 9 ada Spada Talking, dan lanjut ke Santai Siang dari pukul 10 dimulai dengan info Pro 2. Kemudian Pro 2 Hitlist selama 2 jam sampai dengan pukul 12 ada Muda Kreatif. Di pukul 13 ada Pro 2 Sport, pukul 14 ada Pro 2 Entertainment, dan masuk dalam rangkaian Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah dimulai dari info Pro 2. Kemudian info lokal, dan di pukul 16 ada Talk Space, di pukul 17 ada Golden Wave, di pukul 19 ada di pukul 18 teman Pro 2 masih dengan Golden Wave, dan kemudian masuk di pukul 19 di rangkaian Jaga Malam teman Pro 2 dimulai dari info Pro 2. Kemudian Tamu Malam di pukul 20 ada Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta. Kemudian di pukul 21 dan 22 akan ada Cerita Penutup Hari, dan diakhiri dengan Just Music teman Pro 2 di pukul 23. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman produk.

swastiastu, om awigenam astu nama sidam, om sidirastu tat astu astu swaha. Semoga pikiran yang baik dan damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi teman Pro2 dan pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan pagi agama Hindu dengan tema Agama dalam Kehidupan Berkeluarga Menurut Hindu. Keluarga merupakan tempat pertama bagi seseorang untuk belajar tentang kehidupan. Sebelum mengenal lingkungan masyarakat, seorang anak terlebih dahulu mengenal ayah, ibu, saudara, dan anggota keluarga yang lainnya. Di dalam keluargalah seorang anak belajar berbicara, belajar menghormati, belajar bertanggung jawab, belajar membedakan yang baik dan yang buruk, serta belajar mengenal nilai-nilai agama. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang. Dalam ajaran Hindu, kehidupan berkeluarga merupakan salah satu tahapan kehidupan yang disebut dengan Grihastha Asrama. Grihastha Asrama adalah masa kehidupan berumah tangga. Pada tahapan ini, seseorang tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada dirinya sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, masyarakat, serta ide Sang Hyang Widiwasa. Teman Pro2 dan pendengar RRI Kupang dimanapun berada, Bapak Ibu umat Sedharma dan saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman, kehidupan keluarga tidak selalu berjalan tanpa masalah. Dalam keluarga sering terdapat perbedaan pendapat, perbedaan karakter, kebutuhan ekonomi, kesibukan pekerjaan maupun tantangan dalam mendidik anak. Jika semua persoalan tersebut

dalam kehidupan keluarga. Agama mengajarkan kita bagaimana menjadi suami atau istri yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang bertanggung jawab, bagaimana menjadi anak yang menghormati orang tua, serta bagaimana memperlakukan sesama anggota keluarga dengan kasih sayang. Salah satu dasar penting dalam membangun keluarga Hindu adalah Tattwam Asi. Tattwam Asi mengajarkan bahwa diri kita memiliki hubungan dengan orang lain. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga sedang menciptakan penderitaan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketika kita memberikan kasih sayang, membantu, menghormati, dan menjaga perasaan orang lain, kita sedang menciptakan keharmonisan. Jika prinsip Tattwam Asi ini diterapkan dalam keluarga, maka setiap anggota keluarga akan belajar untuk saling memahami. Ketika suami menghadapi kesulitan, istri memberikan dukungan. Ketika istri mengalami masalah, suami memberikan pengertian. Ketika anak melakukan kesalahan, orang tua tidak hanya memarahinya, tetapi juga memberikan nasihat dan bimbingan. Begitu pula, anak harus belajar menghormati orang tua, membantu pekerjaan di dalam rumah, berbicara dengan sopan, dan menjaga nama baik keluarga. Agama juga mengajarkan bahwa keluarga harus menjadi tempat tumbuhnya kasih sayang dan pendidikan karakter. Anak-anak tidak hanya belajar dari apa yang dikatakan oleh orang tua, tetapi juga dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Jika orang tua rajin sembahyang, maka anak akan melihat dan belajar tentang bakti. Jika orang tua berbicara dengan sopan, anak belajar kesopanan. Jika orang tua menghormati orang lain, anak juga akan belajar menghormati sesama. Begitu juga sebaliknya, apabila anak sering melihat pertengkaran, perkataan kasar, atau perilaku yang tidak baik, hal tersebut juga dapat mempengaruhi perkembangan karakter anak. Karena itu, orang tua hendaknya menjadi teladan dharma bagi anak-anaknya. Teman Produa dan pendengar RRI Kupang dimanapun berada, Bapak Ibu umat Dharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, kehidupan keluarga Hindu juga dapat diisi dengan kegiatan keagamaan secara bersama-sama. Misalnya, keluarga melaksanakan persembahyangan bersama, mengajak anak ke pura, membantu sarana upacara bersama, membaca atau mempelajari ajaran-ajaran agama, mengajarkan mantra dan doa, serta melaksanakan kegiatan sosial. Hal-hal sederhana seperti makan bersama setelah bersembahyang, berbicara dari hati ke hati, atau mengajarkan anak untuk mengucapkan rasa syukur juga merupakan bagian dari pendidikan agama dalam keluarga. Jangan sampai anak hanya mengenal agama melalui upacara, tetapi tidak memahami nilai yang terkandung di dalamnya. Anak perlu memahami bahwa sembahyang mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa, yadnya mengajarkan ketulusan dan pengorbanan, dharma mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan. Karma pala mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan, sebab harta yang paling berharga dalam keluarga bukan hanya kekayaan, tetapi keharmonisan.

Kebaikan dan kasih sayang dalam konsep Trihita Karana, kehidupan yang harmonis dapat diwujudkan melalui tiga hubungan, yaitu hubungan yang harmonis dengan Ide Sang Yang Widiwasa, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, dan hubungan harmonis dengan alam semesta. Dalam keluarga, konsep ini dapat diterapkan dengan sederhana. Hubungan dengan Ide Sang Yang Widiwasa diwujudkan melalui bakti dan bersembahyang. Hubungan dengan sesama diwujudkan melalui kasih sayang, saling menghormati, komunikasi, dan saling membantu. Sedangkan hubungan dengan alam diwujudkan dengan menjaga kebersihan rumah, menghemat sumber daya, merawat tanaman, dan tidak merusak lingkungan. Jika ketiga hubungan ini dijaga, maka keluarga akan menjadi tempat yang nyaman untuk bertumbuh. Mari kita menjadikan keluarga sebagai tempat pertama untuk menanamkan dharma. Jangan menunggu anak menjadi dewasa untuk mengajarkan agama. Pendidikan agama dimulai sejak dini, dimulai dari rumah, dimulai dari contoh nyata orang tua, dan dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana. Mari kita membangun keluarga yang tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga kaya akan nilai-nilai spiritual. Mari kita biasakan sembahyang bersama, saling menghormati, saling memaafkan, berkata dengan baik, membantu satu sama lain, dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin serta hati yang penuh kasih. Karena keluarga yang berlandaskan dharma akan melahirkan pribadi-pribadi yang baik, harmonis, dan menciptakan kehidupan yang damai. Semoga bermanfaat untuk kita pahami bersama, dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Suksema Parama Acintia Ya Nama Swaha. Om Kesama Sampurna Ya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om.

Sahabat kreatif, sejak kecil kita diajarkan oleh ibu untuk selalu sarapan pada pagi hari. Sarapan pagi memiliki manfaat yang penting untuk aktivitas dalam sehari-hari. Sarapan pagi tidak hanya untuk mengisi energi, namun memiliki banyak manfaat.

kolesterol dalam darah. Beberapa anak tidak memiliki selera makan pada pagi hari, tetapi sarapan perlu dikonsumsi karena pertumbuhan membutuhkan nutrisi yang cukup. Anak-anak yang tidak mendapatkan sarapan memiliki kecenderungan susah untuk fokus dan lebih mudah lelah. Terkadang juga dapat menyebabkan kondisi emosi anak atau mood menjadi buruk. Anak yang tidak mendapatkan sarapan akan lebih memiliki keinginan untuk jajan, sehingga memiliki

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Rabu 12 Agustus 2026, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Alright, teman Pro 2, kita punya 3 informasi untuk pagi hari ini di Info Pro 2 yang datang dari dunia olahraga ya. Timnas Indonesia ini menatap FIFA ASEAN Cup 2026 dengan ambisi meraih prestasi maksimal sebagai tuan rumah. Turnamen perdana tersebut sekaligus menjadi kesempatan Garuda memperbaiki peringkat FIFA dan melupakan kekecewaan di Piala AFF. Pengamat sepak bola Astus Santoso menilai FIFA Asian Cup memiliki arti penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, perjalanan jauh Indonesia di turnamen tersebut berpotensi mendongkrak posisi Garuda dalam peringkat FIFA. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari Victor Munoz yang akhirnya mendapat kesempatan debut bersama Liverpool. Munoz tampil setelah berlatih bersama rekan barunya menghadapi Monaco saat pramusim. Melansir dari halaman Liverpool, teman Pro 2, proses transfer Munoz ke Liverpool berlangsung saat Piala Dunia bergulir. The Reds membajak Munoz dari Newcastle yang juga berminat merekrutnya.

Informasi terakhir, teman Pro 2 datang dari Venneberg akan bertandang ke markas Sturmgrass untuk menjalani laga kedua putaran ketiga babak kualifikasi Liga Champions atau UCL 2026-2027. Tim Kenari Kuning hanya selangkah lagi untuk mengamankan tiket ke babak utama UCL pertama mereka sejak tahun 2008-2009. Venneberg pada laga pertama di Kamis 6 Agustus 2026 lalu merebut kemenangan 2-0 atas Sturmgrass, dan kemenangan di kandang sendiri itu sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka sejauh musim ini dengan 2 kemenangan, 1 imbang. Demikian Info Pro 2. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id. Dan buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang barengan sama Haji di Spada.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 Oiwobo Kota Kupang, Aji menyapa kamu dalam rangkaian sepeda bikin pagi kamu makin seru teman Pro 2. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian A Choice of the Day. Sebelum itu teman Pro 2, Aji bakal infoin buat kamu di hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026 untuk perakiraan cuaca. Ini Aji lihat dari alamannya bmkg.go.id ya teman Pro 2. Kita mulai dari pukul 7 sampai dengan siang hari nanti teman Pro 2 di pukul 14 waktu Indonesia Tengah diperkirakan akan cerah dengan suhu berkisar 26 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius di pukul 14 dan kelembapan udara 68%, ini menurun ke 57% teman Pro 2. Nah, sedangkan dari siang hari menuju sore harinya pukul 14 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah diperkirakan juga akan masih cerah tapi berawan teman Pro 2 ya, cerah berawan dengan suhu berkisar 31 menurun ke 26 derajat Celcius di pukul 17 dengan kelembapan udara 57% meningkat ke 69% teman Pro 2. Dari pukul 17 sampai dengan pukul 23 di malam hari nanti teman Pro 2 diperkirakan juga akan mendung cerah berawan teman Pro 2 dengan suhu berkisar 25 derajat Celcius, kelembapan udara 69%, ini meningkat sampai dengan 79% teman Pro 2. So buat kamu yang beraktivitas hari ini, mungkin yang subangun ya kan, su siap-siap atau masih subangun tapi masih di tempat tidur kayak aduh mager kali. Semangat buat kamu saja teman Pro 2 dan jangan lupa untuk konsumsi air putih yang cukup teman Pro 2 biar kamu tetap terhidrasi. Dan pastinya jangan lupa sarapan buat kamu memang yang sonde bisa melewatkan sarapan teman Pro 2, right? Dan kita bakal seru-seruan pastinya sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2 barengan sama Aji di sepeda sampai dengan di santai siang dikit ya teman Pro 2 di pukul 10 sampai pukul 11 itu akan ada Pro 2 hit list gitu. Dan buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Superheroes by The Script.

Bye-bye Naikila Tengsi dan juga James C, teman produser lagu yang baru aja kamu dengarkan. Ini dong suka sih Aba-Aba untuk kamu bangun, teman produser, udah jam segini ya. Tapi kalau misalnya kamu kerjanya itu dinas, kayak misalnya shift pagi, siang, atau malam, teman produser yang bentar lagi shift siang atau shift malam, kayaknya masih ya masih ada waktu untuk tetap kembali tertidur, teman produser. Tapi kalau buat kamu yang aktivitasnya dimulai dari jam 7 atau jam 8 atau jam 9 pagi, yuk, ini Sarah sudah bangun ya, teman produser, apalagi yang anak kos nih, teman produser. Alright, dan pagi hari ini teman produser mungkin Aji mau sampein satu informasi dulu nih, biar pagi kita makin full informasi ya teman produser. Kali ini ada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan pemerintah menyiapkan 3 skema nih untuk mendukung pemerintah daerah dalam memenuhi pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK atau P3K tetap terpenuhi dan tidak ada pegawai yang dirumahkan, teman produser. Jadi kata Tito sendiri, teman produser, mereka tuh sudah exercise beberapa daerah. Mereka sudah ketemu dengan Menteri Pan RB, kemudian juga dengan Menteri Keuangan, dan prinsip mereka adalah tidak boleh ada opsi pegawai PPPK ini dirumahkan, apalagi menganggur, dan gajinya harus dibayar gitu, teman produser. Hal itu disampaikan Mendagri usai rapat koordinasi membahas lanjutan status P3K dan ASN guru di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, teman produser. Nah, Tito juga menjelaskan ya, skema pertama yang perlu dilakukan pemerintah daerah itu adalah melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, serta belanja makanan dan juga minuman, teman produser. Kedua, apabila Pemda memiliki dana bagi hasil atau DBH yang belum dibayarkan atau mengalami kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut tuh akan dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai, teman produser. Dan yang ketiga, apabila efisiensi telah dilakukan tetapi Pemda masih belum mampu memenuhi belanja pegawai, sementara DBH yang diterima tidak tersedia atau relatif kecil, pemerintah pusat ini akan memberikan tambahan dana alokasi umum atau DAU, teman produser. Wow, jadi untuk kamu teman produser mungkin yang adalah P3K gitu kan, ini adalah kabar baik ya, bisa dibilang teman produser, karena ada movement gitu dari pemerintah sendiri. Buat kamu stay tune aja di Produser FM Kupang, teman terbaik kamu. The next song, Sesaat Kau Hadir by Gary Ganing.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru.

ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tunggu by Tompi, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Ini buat kamu mungkin yang bangun pagi hari ini, tiba-tiba notifikasi WA masuk. Selamat pagi sayang, itu dia teman Pro 2. Salah satu cara kayaknya bisa biar kita merasa dicintai itu kayak gitu teman Pro 2. Hal-hal simple tapi ada yang sekarang gak ada notifikasinya. It's okay, nanti Aji bakal jadi notifikasi kamu teman Prodo di pagi hari ini gitu kan. Selain dari kamu punya mama su banting-banting piring di dapur, itu tandanya harus bangun ya teman Prodo. Anyway, kalau tadi menghujam jantungku Bayu Tompi teman Prodo, dan next song ini ada Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi teman Prodo. Jadi tunggu apa lagi gitu. Yuk kita bangun semangat buat hari ini dan make it work, buat mimpi-mimpi kamu, buat hal-hal yang sudah kamu persiapkan bermalam-malam kemarin teman Prodo, itu bisa terrealisasi gitu teman Prodo.

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengarkan Messi by Rose, teman Pro 2. Bukan pemain bola ya, bukan Lionel Messi, tapi Messi, teman Pro 2. Berantakan gitu. Dan buat kamu yang mungkin aja udah mulai sarapan pagi hari ini atau barusan bangun, teman Pro 2, boleh tuh stretching dulu setelah bangun, teman Pro 2. Dan pastinya minum air putih, teman Pro 2, karena bagus gitu untuk kesehatan kamu, teman Pro 2. By the way, buat kamu kali ini kita masih di Choice of the Day, teman Pro 2. Kali ini aku bakal kasih kamu beberapa pilihan yang biasanya kamu lakukan di pagi hari gitu, teman Pro 2. Baru bangun tidur sudah dikasih sama sebuah pilihan gitu, teman Pro 2. Ya memang hidup adalah pilihan, teman Pro 2. So untuk lagu berikutnya, teman Pro 2, aja mau puterin One Song by Bara Suara, teman Pro 2, dengan sementara ini juga adalah new entry ya, teman Pro 2. So buat kamu langsung aja, this is Bara Suara sementara.

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. I Hate You by Smash. Ini lagu yang di request sama kakak Titik, teman Pro 2, karena saudara nama di sini. Jadi katong panggil saya kakak Titik, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan, dan pastinya masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di Spada kali ini. Sebelum itu Aji bakal sampaikan informasi buat kamu dulu, teman Pro 2, di pagi hari ini gitu kan. Siapkan diri kamu untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur pastinya. Mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, sampai dengan berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baiknya, teman Pro 2, buat kamu yang suka bernyanyi atau punya bakat bernyanyi, teman Pro 2, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi, dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id, teman Pro 2. Dan untuk informasi lebih lengkap, kamu bisa follow Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851 9009 5995.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Aji di Spada pastinya. Dan tadi baru aja kamu dengerin, ini sebenarnya tuh bukan hanya sebuah lagu teman Pro 2, tapi lebih tepatnya tuh bagi Aji ya. Ini tuh adalah sebuah kata hati yang tidak didengarkan gitu teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang kerja dari pagi sampai malam, habis itu pagi lagi sampai malam lagi teman Pro 2, lembur tapi gak dibayar gitu kan, itu adalah sesuatu yang ya mau gimana lagi gitu teman Pro 2 kan, kehidupan gitu kan di in this economy teman Pro 2. Tapi semoga aja kamu tetap sehat selalu dan rezekinya tetap berlimpah gitu teman Pro 2. Buat kamu semangat aja yang udah mulai bekerja, udah mulai drive nih pagi hari ini teman Pro 2. Buat kakak-kakak, bapak-bapak yang udah mencari pelanggan di pagi hari ini teman Pro 2, untuk semuanya semangat aja buat kamu teman-teman Pro 2. The next song, biar kita makin semangat nih, Aji punya satu koleksi teman Pro 2 dari, ya kamu bisa tebak. Daripada tebak dan tidak ini, langsung aja putarkan teman Pro 2. This is a 5 second of summer dengan Me, Myself and I.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.